0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengido dah ke sok bola nah.
1: Bola mimit-mimit tahu ku isi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. So nuan tadi nuan dai penerbah ni. Namanya bisa penerbah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, lagu baru dari Jenerino Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah gaya, nanti nunduak ke ya.
0: Nanti orang dah gaya, nanti nunduak ke Mel. Kata inti kita sayau korangnya, Mel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak gaya, nanti kita.
0: Jaga hati ya ni.
1: Jaga hati kita ke.
0: Jaga hati kita ni. Okay, nanti orang bunyi korana lah kempuak.
1: Anak seberai,
0: anaklah tunduk orang kengai. Mayuh bungai. Mayuh ke bungai, mayuh ke solai.
1: Ya, mayuh pun bungai. Nanti tuan rindu ke bungainya. Ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai. Boleh bungai bukai.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okey. Cun amat kena tadi, Mel. Bakal topik tua pagi tau ya. Topik tua ke pagi tau. Ni tu sehagi. Nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat kena tadi ni. Dia tahu umur-umur ke bakal tahu dia tadi, Mel. Nyonan tu kak kiruah nar ke bekeninya ukai nanto kira kura kadang umur kita itu kita kak gay fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu nanti nyok lalu berundiang kurang lagi nyok ngasuh kita stres lagi deh Mel. Ngasuh kita stres, ngasuh kita nyok tusah hati jujung pulai ke pemedias kita empu kan nyok ngau kita empu kata deh ne tang orang nak sama tadi Mel. Habis orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai aban bisik kebuah menya tadi Mel. Aban kita nak nemu bekeni ke situasi sidak ya bekeni ke keadaan sidak ya nak ke kita nyalah tang nya bapangai ba siko-siko.
1: Ya segi betulnya Sam. Nyaga hati orang, nyaga hati ke tempo meh. Bahasa ke sebaka ya tadi.
0: Arab ke orang ke sama-sama nyaga hati dirimpu meh. Ngambil ke ndak pulai ke penanggul ngagai kita empu. Lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang nya bisik maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut runding tadi tusut lapan kelalu berunding ke orangnya
1: bunyi ke orang saya nanti tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang. Gai kelama-lama tua tu lagi nyaw makan hati ga. Tanya deh.
0: Okey, jadi topik kita ke pagi tu Mel. Ni ke tusah lagi nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya, kita bisi banyak komen tu Sam ngak kita ke beda komen lagi ke deka berkunci ngak kemeda Sam ngak sangka kemeda Sam macam pagi tu. Boleh terus ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngak Judan Ami pagi tu lama udah nak ngau capuh berdua pagi wai ko ya.
0: Selamat pagi.
1: Ulih nyaga hati urang kia indah hati diri empu pen tusah kak dijaga. Contoh kemit ko ya. Dia tu pedis perut pen tua ko ya anti tua sebana nadai penuran nemu kia asai ni meh pemedisnya ko ya. Laban uke urang kengasai tua kengasai kia semadi empat ubat perutnya meh ko ya.
0: Ubat pedis
1: perutnya meh cara ya.
0: Ubat pedis perutnya meh ke nyaga kita ini.
1: Ya, tu segi amat ge Sam nanti maka tua tu tadi lapau ku Sam ke ku ngayak dek kok ngau memakai maku kan dek kenyuap aku kena ya tadi contoh
0: tadi
1: itu yang lapau kita itu tadi lapau Sam lain lain
0: kumpung tu lapau
1: lain bunyi minta sponsor
0: kumpung tu lapau arwah yang jaga hati ku mana pagi tu
1: jaga
0: enja Will ke pagi tu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel aku ya tang nama aku dah lejuk nyaga hati orang jaga aku ya agak jaga sigi berangan asa hati diri aku ya alu nak aku kibuh lagi aku ya nama nyo pemuasnya aku ya tadi Mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke aku tadi atau nanti ngau rebukai kadang bisa ke orang buka itu tadi nih Mel makin kita nyaga hati makin kak gik gini kadang mesia tu ya bisa limit yang pu bisa maya ya nyo nyo ngai buah ke nyo bado ya dah nya ni ku ya apa dah
1: ya kena ngasai ke agi miat subah deh Sam maka kita ke agi miat deh belayak ngau bela kaban tu tadi gimian agin biak kau rada gimian nyabak dia tu tadi makin kaban nunduk ke dia makin kaknya kesikok ke kalau dia kena sem ngaku
0: ngaku berdiho di tu
1: ngaku heran katiku
0: oh ya nanti kita dia tahu benar.

0: viral kini. Yeah. Angka bisik orang ke tanya meh benong nyaga tin anang jual mahal banyak tadi mel tau kanang kelalu keningnya tadi mel ngemedes ke sano ngemedes ke pangan meh
1: ya anak kelalu lama meh kita itu ring-ringat
0: betul tang ti ulihan tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga hati diri empu dulu okey menya bako nya mel
1: okey kita bisi sis Lucy ku ya ke nak uliah meh nyaga hati semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa ke nulung kita enti kita enda nemu nyaga hati orang ba orang kenglingi kita ku ya ukai kita uliah medap penusa nuntung kita ke kadang orang ke jarang bertanya ke beritanya kelebih lagi nulung kita maya bisi penusa ko ya. Tu segi amat tu Sam. Orang ke jarang nanya ke berita kita, jarang nanya ke berita tua tu tadi deh. Orangnya ke mayu hage nyawup tu anti tua bisi penusa.
0: Amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini.
1: Bakal kena kira ke kita. Tapi orangnya meh nombor satu untuk nama-nama penusahnya di kita.
0: Ya, arti tadi kita mesti ke nyaga berpasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ke Tegal ke nyaga ti orang ke ya nyo diri empu ke merinsak ke ya semua ke semuanya disalah ke ya nak dipadah ke ya perangai menawak nemu majaknya di dilara lagi ngeris ke ku ya okey nyari arena mami tu amat ba situasi bisi ba sekedar situasinya tadi di mail lagi ka dipadah terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati kak pernah kita ngetat udahnya kita empu ke ngasai ke lagi yang mayu kes ke begitu kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri empu nyau tusah banyak tadi pedis tadi nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya terubah gagal jaga hati diri empu kaya kaya kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tahu dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ku ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tu gang ke pagi tu. Bah ya ku ya sigi pedis mimiat ku ya nyaga ti orang ku ya hari kenyaga ti diri empu ku ya ati orang tahu ati hari ku ya amat ke kadang orang mu berbalik tadi okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-sama nyaga ati diri empu meh kita ini okey merindang pendengar ke pagi tu.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bahagian.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Dadah ya ke pengerindu Arika Saiful. Angkanya udah puas semuanya tadi nih. Amunnya ketua tadi ini Hermel nyopo puas ya. Nyo ngaya ge manya. Bisa ge manya ya data iba tika atau ke limit yang po.
1: Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya manya tadi. Tika penyabar ya tadi.
1: Ya, kayaknya udah puas nyagati orang menya tadi sem.
0: Puas nyagati orang.
1: Nyagati dirimpu.
0: Angkanya nanti orang kebepangan tadi nyu puas ngumbuak tadi ngai nak kau lihat berpuas tadi alu dah melekat sekali ya,
1: ya.
0: Jadi nanti engkau kita kebenar pangan dia tahu meh engkau orang kebenar ngumbuak kita tahu ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh neh mel ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi.
1: Iya. Ngai ke orang ke diumbuaknya tadi desem. Jadi tadi orang ke ngumbuak nak tu orang ke diumbuak tu tadi. Nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita. Kita itu terus terang memang ada nanti dengan ngai. Padah ngai ga ambil orang nak nganti kita deh. Nak banget ketika kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem. Orang ngumbuak ngai ke kita.
0: Amat deh. Aja bab orang pangan jadi bak hati tu ya mayu ternyata tu mayu nama tu mayu bahagia ya termel. Okey, ada lagi pengerindu lagu ke deka berpikir atau ke dipikir ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke diatur bak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan betul kena 3 bulan 10 tu lah. Ingat datai babala mayu ngai datai tumu meh ngai ke kita entah deh datai nyudah penuh orang ambil ke kita entah deh datai lalu giga endor ke lantang endor kita medak bala finalis kita ke berpikir malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak serita sem ke pejalai sidak yang muju datai bano yang ke dituju meh ne
0: ya ngarap tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka
1: ya
0: uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh sebedau sidak ya ke berpikir malamnya ila okey tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9 okey pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu neh mel.
1: Okey, kita mesti recunok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Baku ke pedes gi nyaga ti urang ke ya. Contoh nanti tua begulai ngau kaban mesti ka mana jaku. Tajapan nanti tua pedes anang meh mansut jaku sengapa ke kadang mayuh orang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita nya meh pedes nyaga ti urang ke ya. Ti ati dirempu nya mai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedes lagi tu Sam. Hakepe hari kenyangka ti derempo.
1: Ya.
0: Lapan silap mimir lagi ya lo ngambil hati silap mimir lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi teka kenyangnya tadi neh Mel.
1: Eki jadi mari selamat pagi maga ngagai capuak kira
0: ya.
1: Dah tadi bedau ne.
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu malah dia sai ke mayagi benua bersulu ke atau ke bercinta keliak subak ku ya umur agi 18-19 mayanya bak koles training pengajau ku ya. Pada samat ganyaga hati urang ti jauh hari kita laban irau ke sulu ti ngelipak ku yang hati ku ya dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibu panjang igap meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Anak ne.
0: Crush sebab banyak tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau bel ne.
1: Rasa ku dah tadi sem.
0: Udah ne. Okay, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya 7 mimpi okey lagi udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla 7 mimpi okey lagi bisi Pak Demel
1: okey kita bisi Juni Band selamat pagi ko ya nanti ba aku nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari ke nyaga hati orang kadang manah pentua ngau ya nemu me hati ya berbalik nak manah ngau kita ko ya tau hati diri ko ya bakal ati tu bakal gaya hari ko ya. Okey, jadi yang madah ke gaya hari sida dimiri pagi tu manah. Lagi tu mau balik hujan, bekenya me hati kata bensi ya, mau balik ko ya.
0: Kita ini aman. Sebarang maya ya, mau balik.
1: Ya betul.
0: Kadang nadep pada ya. Okey Wilson, Will berdaun ne. Maneh menua kami ko ya di miri to ko ya pencing mata panas ko ya tumu pagi okey tupi pagi to ko ya nanti ka nyaka ati orang to ko ya sigi tu saha ko ya tang ni ko ya dia meh ko ya ngai jadi ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dirimpu udah nak lah jaga hati ko ya tang munyi ke jaku tundik ko ya dia tu pedias lagi nade hati ko ya susah nama nade hati ko ya. Oh okey nyari Wilson Will ke pagi tau laban hati orang tau nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tau bunyi kenuan tadi alo kage ke ya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage ke ya nyo nyadi ya ke ya tadi nya kebuah nama dah orang nyo ngai ya ke tadi ya lo meleka tadi ngai kiro ke
1: ya nanti bakal berpangan keliak sobat desa lagi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita lagi nembiak tu tadi lagi berbelas kena umur de maya berpangan tu tadi lagi kena kurang ada lagi puah ngumbuak pangan diri sem jaga hati orang yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur di tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyon nyaga hati tu empu nyon namunyi kita nyon ngantik yang puk celap nyon nanya kita
0: mana lagi nak munyi sekali
1: nan tu puah terlalu lama
0: wisi korang bukanya ne
1: wisi
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti bayar aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati rempo laban orang tu kadang bisi semampai nak kala puas hati ko ya bisi aja penyilap pengurang kediasai ke ya nyalang segi aman kenya tadi ne ka bekeni ngau nak uliah kadang nyaga bisi me pengurang udahnya nya me kebuah tadi jalan ya me sedang-sedang aja menyikuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekuna tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Okey tu bisik peminta tadi hari
1: Sis
0: Lucy tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 mimpi.

0: Okey, 7 mimpi hari Mary Camilla, lagu ke Bisi di Pinta. Siko peninggal kita tadi, Sis Lucy Kuya. Nyudah tanya Kuya, nama dah ngai ke kapak ke kiruh nyaka ti orang ke nemel. Kenyak Kuya tadi nemel. Upan lain nyaka ni.
1: Awak jawab mengku.
0: Awak jawab ni. Indah perwat nak diberi makan ini nyaka. Okey, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tu sahagi nyaka hati orang ke nyaka hati diri empu. Lagi bisi komen sila ya dia Mel.
1: Bisi Mas Diana, selamat pagi ngakin dengan Mas Diana dari Spital Limbang ko ya. Tu saya nyaga hati orang ke nyama lagi nyaga hati diri empu meh DJ. Aku suah nyaga hati ya kita telefon pun ada diangkat ya. Kaya munyi kaku tadi nyama lagi nyaga hati diri empu hari kita nyaga hati orang ko ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon lagi kita. Bisi orang tu tadi ya pedak eh dulu. Kade, udah orangnya tadi nya narai kira dia padam orang telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru lagi orangnya. Aku pun ada nama buah orangnya bekenya. Lawan aku kalah terkena ke bekenya, ngaku pun kalah ngaku.
0: Pagi tadi ne.
1: Pagi tadi telepon lagi orang nak sahur orang. Ngai ke lawan natai de.
0: Ya, benar driving tadi benar. Iya.
1: Okeynya tadi hari Mas Diana. Nyamagi nyagati di rempuku ya.
0: Amat kenyata tadi ne.
1: Iya.
0: Gagau kene uga. Bisi kapan tena na tu tadi ne. Lagi ko reply ya. Hakena na. Okey Mel sambung ni.
1: Okey kita bisi ulin tadi mai pagi to. Jujur ku madah ku ya.
0: Jujur.
1: Utamakan hati di rempu ku ya. Nadailah ke uliah kita nyagati orang tentang bisi limit yang pu ku ya.
0: Bisi limit yang pu macam tadi.
1: Okey kita bisi Richard si Fena pagi tu nyaga hati diri empu meh nyamai ke ya janji cukup makai tindu atau ke ukai benung datai bulan aja ke ya ti nyaga hati orang nak lama gila ke nyamai hati diri empu ke ya kak kumai orang sumbung asa kita meh nak ke ya ti kita ngawak lagi
0: gawak
1: gawak lagi kena serdah gi pada kita pada orang ke ya ti kita gawak
0: kekiraan tadi sesedang tadi meh tadi mel ndak kelalu ndak ke banget nyaga ndak ne sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak belak bisi hati tadi ne
1: ya
0: belak nyaga hati dirimpu ne
1: contohnya maka kita ke bisi berpansak dengan orang itu tadi desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala nak tang kita suah berpansa nanti kita maya kita berpansa tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi menyawat kita berkeni nyak Sam nyaga hati tua ke berkeni kejaga hati nyaga hati orang melaba kita mansa itu tadi kira kita berbahasa itu nyaga ya tadi dah Sam berkeni ya Sam
0: nanti dia nanya aku hari si tinti pansa ngaya baru tahun ibu
1: tahun ibu karena kadang nanti tua udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne ya nada nyawat kaya kenyit kini tu nanya ya de pagi risite tu nak meraya selamat pagi ne tang ya meraya selamat pagi ke tu nak nyawat ke berkene
0: ya nua ya dah nua dah nemu nak nyawat ne risite inti pansa nguya baru lagi ni boh meraya selamat pagi lagi mel
1: tang kati inti ya senyum ke tu de
0: senyum tu inti tucu om ka anang ngiruh dir ada mudis pala diri ne.
1: Okey kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tang kapa pedes meh DJ ke lapan nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai ki nyagati dirimpu ko ya nanti kita sakit tau ketusah nada ora bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang mana tu malas ngau mana ko ya Ati Nuan Ati Aku. Bunyi ke lagu Florence Law.
0: Lagu Florence Law tadi. Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyaka hati orang tadi. Anang lebih-lebih tadi. Nah, Mel. Bisi limit. Bisi takak yang pun.
1: Ya, betul.
0: Okay, anang kelalu lebih. Labangnya kelalu lebih lagi. Nyo pulai ke medis ke tempo.
1: Ya.
0: Orang kada bisi nyaka hati ni, Mel. Okay, Elis Jawan ke pagi tu. Selamat pagi yang ke sedua aku ya. Kita selalu nyaka hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan bekawal ngau rabukai ko ya. Okey, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang, amanah kita nyaga hati diri empu. Lepas kita ke ngasai ke lagi ne. Mel.
1: Okey. Okey, bisi benua dia Sam.
0: Ke bukai tu selamat pagi kita ke nyapa madah ke bisi benong ngirup kopi. Mendiang ketua pagi tu. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Beige. Ke pagi tu mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya, nyau kelama-lama ku ya, nyau nak getu sah lagi ku ya. Asai nyaga hati diri punya meh yu ku ya. Amat nama udah nyadi solo hati ya, nyau nak getu sah nyaga gini
1: ya.
0: Sebenarnya nyadi tulu solo hati nyaga pedias nyaga ya.
1: Maya tu kanguliah ya. Oh my Sam pagi tu ne.
0: Uka best nak ku macam ya. mula segi kat tetus ya, ayo ku ya. Auto tanya ke tau. Nama tu bisi part yang pogang ya tau ne. Okey, hari uka best ke pagi tau. Jadi tu lagu hari menua ke benar ya Mel.

0: Okey, lagu hari menua ke benar ya. Aku ni ingat lagu tu, nyemunyi lagu Korea ni. Mel, oh, mana Ahmad munyi ya. Tu bisi kawal ngau hati kita yang mega.
1: Ya.
0: Kelalu nyaga hati orang, ngujung ke hati dirimpu, nyau merinsak.
1: Ya, aku mana tadi jiwang main di pagi tu.
0: Aku ke jiwang ke dene.
1: Okey, lagi ngenang topik kita pagi tu. Sam, sudah tuan utop program dua pagi wai.
0: Ya.
1: Bisi sikup peningan kita itu. Oh ya. Berpada-pada nyagati orang. Nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Kau ya. Nanti hati ya tu tadi bergede ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh kia laban nyaga hati diri mpu ko ya. Mansau rundi yang mai kita nemu berarti kekeni hati ke patut dijaga kia nanti ndak entu berapa baik aja hati diri mpu kia hari ti medis ke hati ura bukai ko ya.
0: Okey, kaban peninggal kita MK ke bisik mantai ke sebanah hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, okey ngai Desmond tu Sam. Desmond mudah tu. Kau tawa aku macam ya. Kau ya, madah di tu aku ya. Baru dekat ngirup ke kedai kupi itu DJ ku ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ku ya. Laban jaga hati kapan ke kamai ngirup pagi itu ku ya. Dalam hati kami mending ke 2 pagi wai. Sudah di pagi itu ku ya. Tanya meh ku ya. Lagi nyaga hati orang tu. Enggak ke kapan enggak sponsor maya buka.
0: Jadi hati kami dua yang nak jaga ya. Kami dua tahu ke ini nyaga hati kami dua yang merindang di setiap pagi. Jadi orang ke hati kabarnya tadi. Kenapa ni kami dengir aku pengen tak lainnya.
1: Kapan itu? Kan ngai kedirek deh.
0: Okey lah, jaga hati kabarnya tadi. Siapa tadi Desmond?
1: Desmond mudah.
0: Nak awak pergi lah. Bisa dua pagi wai baru deh.
1: Ya.
0: Dan topik bukai kan, Mel.
1: Ya.
0: Ini pun ambil hati kami dua. Nak awak. Kami dua dah terlebak. Terlebak di kengai.
1: Nya semnya kaku. Okey, jadi nyenda berasa jam kita peningat pukul 9 pagi tadi. Mike kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke Dita Berterus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau aku baru lagi buat 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Mega Kucing boleh terus mending ke kami ngena arti M klik ngau channel Astro 871.
0: Okey. Amunnya ke kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang.
1: Ya.
0: Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi kita empu siapa ke ngobat hati kita.
1: Ya. Kepada saya mengubat.
0: Nah, aku kaki orang ngobat hati ni. Hati kumpul nak terjaga. Okey, mana lagi diau ketegal saya. Munyi ke lagu hari Sylvia Banyi ke pagi tu. Sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Hati nuan hati aku ke munyi ke Florence lo tadi. Selamat pagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: Mempesona FM, sentiasa di.
1: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu Belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk Belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi Belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkokoh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkokoh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkokoh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bahawa umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air hujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu, ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada, bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga.

0: وعد المتقون yaitu المتقون gelaran المتقون orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan bila nampak orang yang susah dia akan bantu, dan tangannya cepat memberi, bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya Masya Allah tabarakallah, orangnya sopan santun, akhlak berbudi bahasanya Masya Allah tabarakallah, antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang yang salam, yang sejahtera. Bila bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam spektra 9-12 Warnai Harimu. Terima kasih kepada anda yang tune bersama kami di Sri Aman FM, sekira di mana saja berada, di premis perniagaan, di tempat bekerja, di tamu, dalam kereta. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Dan semestinya pelbagai informasi hebahan dan perkembangan semasa akan dikongsikan selama kita bersiaran 3 jam dalam spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapannya di mana saja berada. Selamat menjemu selera di dapur rumah, di premis makanan, di pejabat ya. Selamat menjemu selera dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan kita orang bekerja, saya mendoakan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan dan juga hari-hari yang akan mendatang dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Si lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.25 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanah Betong bagi edisi Selasa 29 September 2026. Jom kita berhibur dulu dengan lagu didangan daripada Hel Husaini, Kejora.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

9.33 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda dan yang baru saja tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam segmen Spektra 9.12 Warnai Harimu, Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Baik, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman bagi hari ini, Selasa 29 September 2026. Pada sebelah pagi ini, Sri Aman diramalkan berjerebu, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam, Sri Aman diramalkan berjerebu. Manakala di Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, Betong diramalkan tiada hujan. Sementara bagi bacaan indeks pencemar udara IPU untuk hari ini setakat pukul 9 pagi tadi di laman Sawang MyEQMS APIMS, di situ empat bahagian dikategorikan tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU 175, diikuti Semerahan 160, Kuching 153 dan Seri Aman 133. Sementara Serikir 76, Sibu 72, Mukah 69, Samalaju 68, Bintulu 66 dan Kabit 62. Ia adalah kategori sederhana, manakala tiga bahagian iaitu Miri, ILP Miri, Limbang dalam kategori baik dengan bacaan IPU 40, 36 dan 31. Ia adalah ramalan cuaca dan juga bacaan indeks pencemar udara kita pada hari ini, Selasa 29 September 2026.

0: Baik, komen anda dah ada. Dan pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, dialu-alukan untuk sampaikan salam anda. Wish happy birthday. Wish rindu. Gitu. Kepada rakan taulan, sahabat anda dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Drop komen anda, salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teks setidaknya sekali supaya setidaknya alert yang kita beri komen salam dengan setidaknya. Jadi setidaknya pun boleh reply salam kita orang dalam ruangan komen yang sama. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Selepas berita pukul 10 pagi lekat tu, berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu permintaan kita orang untuk saya Azimah tunaikan sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9-12 warnai harimu hari ini. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan lagu permintaan anda. Yang saya ada, kami akan madahnya saya ada. Jadi kita boleh request lagi untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan lagu kegemaran anda berkumandang dalam spektra 9-12 warnai harimu. Baik, 9.44 minit pagi, insyaAllah pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Kakak Ashraf, Thank You Very Much dan Black Leraikan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

49.5 MHz. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dengan daripada kakak Azraf berjudul Thank You Very Much. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Bertemankan saya Azimah Baik. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang dah drop komen dan salam kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah jam kedua Spektra 9.12 lekat tak? Saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Sarawakku sayang Zon Muka akan diadakan pada 2 hingga 4 Oktober ini. Jadi, antara yang akan diadakan adalah saringan kesihatan secara percuma serta perkhidmatan pencegahan penyakit menjadi antara keutamaan dalam penganjuran program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Muka hujung minggu ini. Jadi, kepada yang berkesempatan, berkelapangan, dijemput sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang Zon Muka pada 2 hingga 4 Oktober ini. Baik, seperti yang saya katakan tadi, pukul 10 kat Tok, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Wani Hasrita, Lembayung Tari.
1: Sepau 99.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Chiu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasya. Kem negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi LTDL 2026, penumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6km dari taping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhui Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM.
Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10:13 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Kini tu kita orang dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. Selamat bersarapan dan menjamu selera. Kepada yang tengah menjamu selera, sekira di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di premis makanan, dalam kereta, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada anda yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat, jiwa selamat, ingat lah insan yang tersayang. Baik, 10:14 minit pagi seperti yang saya janjikan tadi, saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Ari Seri Aman, katanya selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah drop selamat pagi kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya, Roselina Francis drop sejambak bunga di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Pendengar kita yang seterusnya, James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih ya, dan wish you a good morning dengan kami di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya, Ujoh Chaung. Nyamada selamat pagi DJ Azzy. Katanya selamat pagi juga kepada kita. Selamat menjalankan tugas di pagi Selasa ini. Cuaca kami di sebawah ni pagi cerah, katanya derbu kurang. Katanya happy konti. Alhamdulillah. Terima kasih Ujoh Chaung. Dah drop komen kita di ruangan komen dan juga perkongsian cuaca di kawasan kita di sebawah ya. Harap-harap sihat-sihat aja. Seterusnya, David Ecom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi juga kepada kita David Ecom. David Ecom, mana lagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca baik pagi tu di Seratok, katanya minta putarkan lagu Puteri Kota dari Ella, dituju kepada rakan Facebook dan peminat setia pendengar Seri Aman FM. Semoga terhibur, terima kasih DJ. Sama-sama, baik. Tanpa membuang masa, kita tunaikan lagu permintaan daripada David Ecom yang nak dengarkan lagu berjudul Puteri Kota, dendangan daripada Ella. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza, pesanan buat diri.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 49.5 MHz.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, kepada anda yang baru jatuh bersama kami, anda kini sedang dengarkan Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz dalam spektra 912 warna'i. Hari ini bertemankan saya Azimah. Baik, selain di frekuensi 89.5, anda juga boleh tonton kami secara langsung menerusi Facebook Seri Aman FM, akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Selain daripada ya, boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM daripada Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi, selamat bersiaran menerusi spektra 912 di Seri Aman FM. Cuaca kat miri pagi tok panas, katanya minta diputarkan lagu Ziana Zain Madah Berhelah buat hiburan dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz, katanya. Sama-sama, insyaAllah. Saya akan putarkan lagu kegemaran anda ya, permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dublin K Bajak dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Terima kasih. Dublin K Bajak mana lagi? Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Terima kasih atas perkongsian cuaca di kawasan anda, Dublin K Bajak. Seterusnya, Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Inkilili sekarang untuk DJ, katanya. Alhamdulillah, panas baru nampak matahari tadi kan. Sebelum kami masuk kerja, kami dengan matahari sudah menyinar-ninar. Semoga berterusan. Tapi bacaan IPU kita masih lagi mencatatkan berjerebulah. Tidak sihat kategori kita, tak seri aman. Waspadalah. Baik, 10.30 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu dedengan daripada Ziana Zain. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Lukman Podolski, Kalau Kau Rindu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10:42 minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi Sikira di mana kita orang berada. Terima kasih banyak-banyak yang baru jat tune bersama kami. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari terkelat. Just stay tune bersama kami. Jom kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suri Aman FM. Ujoh Chaong yang mana minta dimainkan lagu dari Iklim Gerhana Cinta Luka. Thanks DJ katanya. InsyaAllah sekiranya ada saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami. Terima kasih Ujoh Chaong. Seterusnya Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kepada kita Azlan dan juga pendengar kita yang lain yang tengah bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih Azlan. Indo Keramit yang madah menonton dengan anda. Dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas. Cantik my favorite DJ Bajik Kesat Azimah kesayangan katanya. Panjang. Terima kasih Indo Keramit. Indo Keramit mana lagi kami kesayangan kami. Ceria-ceria selalu katanya. Spektra 912 warnai harimu. Cuaca mendung di Keramit tok. Request lagu teman baru nyanyian A. Halim. Buat sahabat Mary Uban Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendajanang, Shasha Amanda, Bibiana Robin, Juni Ben, Mary Dros, Ross Liao, Polly Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Uncle Sergio Somarino, Michael Elmi, James Anyau, Alex Delta Bina, Watabarau, Stamus Tavis Stilov, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Roy Kwang, Alexis David Biju, Cecilia Melun Cecilia, Rachel Merikan, Angelina Mieng, Putera Bonio, Tentari dan Mas Mira, Ahmad Suhaili, Ibra Ramad Akib, Jaitan Ace, Biah-Biah, Buat DJ Jua dan semua rakan Facebook yang lain di mana-mana mereka berada. Dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu. Thank you very much DJ Baji Azimah kesayangan kami. Kami sayang kita Jua. Terima kasih Indok Kanamit. InsyaAllah saya akan putarkan lagu kegemaran anda sekejap lagi. Just stay tune bersama kami. Apapun, terima kasih atas ucapan yang panjangnya. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar yang di tag kita ya membalas balik komen anda. Seterusnya Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak. Dayang Jegak madah lagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Selasa. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Dayang Jegak dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ramli Lee mana lagi, selamat bertugas, semoga semua sihat ceria bersama pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca kami di Sibu tebal sekali-sekali jerabu sampai atas jalan katanya. Selamat mengopi ya. Selamat mengopi juga kepada kita Ramli Lee. Terima kasih dah drop komen kita di ruangan komen dan juga berkongsi cuaca di Sibu kini tu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Megahertz.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam ketiga Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita bukakan dengan lagu daripada Allahyarham Sudirman yang berjudul Hure Hure. Semoga terhibur pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM tu. Baik, tanpa membuang masa, kami nak nyambung lagi menyapa rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Katanya selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seri Aman FM. Spektra 9.12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah, kata Kawi Kurus. Kawi Kurus, mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Amin. Mohon DJ putarkan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us, kata Kawi Kurus. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan anda. InsyaAllah saya akan putarkan lagu, apa-apa lagu je. Mudah kerja saya. Terima kasih juga atas doa yang didoakan ya, doa yang sama juga kembali kepada anda dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM. Seterusnya Mary Nanta dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu, katanya minta DJ mainkan lagu daripada Spoon, Rindu Serindunya, buat hiburan semua keluarga tersayang, rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Salam rindu daripada kejauhan, terima kasih. Sama-sama Mary Nanta. InsyaAllah selepas ini saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya Roy Kwang, nyamada selamat pagi hari Selasa DJ. Selamat pagi juga kepada kita, selamat hari Selasa Roy Kwang. Roy Kwang mana lagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM, warnai harimu santai-santai sambil dengan Spektra 912 untuk DJ, katanya. Nang peminat setia. Oh, saya nama setia, saya dan yang kah setia sia. Nang peminat Spektra 912, katanya mun si kerja nang selalu dengar radio Seri Aman FM, cuma kadang-kadang si menyapa di FB, katanya DJ. Terima kasih, sama-sama ribuan terima kasih kepada kita Roy Kwang kerana setia menjadi peneman setia kami penyampai-penyampai radio selama bersiaran dalam Spektra 912 warnai harimu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi, selamat bersiaran di Konti, cuaca di Sri K panas pagi tu, katanya minta mainkan lagu Eh Halim, Kisah dan Teladan buat hiburan kita semua, moga terhibur. Terima kasih Rini Sabai ya, dah ucap, dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Selainnya juga berkongsi perkongsian dengan cuaca dengan pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM untuk jual. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaannya kita, kami akan mainkan. Just stay tuned bersama kami di Seri Aman FM. Baik, 11.10 minit pagi, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada Rindu Serindu Rindunya. Rindu Serindu Rindunya. Dedangan daripada Izzat Lazim. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Yuna Fit Usher Crush.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Strong 93.2 MHz.

0: Yemen FM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

11.22 minit pagi, ya. Anda masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 warna'i harimu jam ketiga edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, terima kasih kepada anda semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini pukul 11.23 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan terus

0: mendengarkan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, kepada mak-mak, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang yang tengah bermasak di dapur ya. Selamat bermasak. Apa menu kita orang tiap boleh share-share, kot-kot boleh jadi idea untuk kami orang makan tengah hari. Tengah hari tu. Kepada yang dengarkan kami di premis perniagaan, di tempat kerja, di tamu, terima kasih banyak-banyak dah tune bersama kami di Sri Aman FM. Semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Selamat membeli belah, kata orang. Kepada yang dalam kenderaan, yang menuju ke destinasi masing-masing ya, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang, jangan berebut. InsyaAllah lokasi kita orang pergi asyik akan ke mana-mana. Yang penting sampai ke lokasi yang dituju. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan indeks pencemar udara di Sarawak. Bacaan IPU itu ada 4 bahagian, masih lagi dikategorikan dalam kategori tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU-nya 175, diikuti Sri Aman 142, Kuching 159 dan Semerahan 160. Ia adalah 4 bahagian di kategori tidak sihat. Manakala kategori sederhana, Serike 76, Sibu 73, Bintulu 66, Samelaju 69, Kapit 62 dan Mukah 69. Ini adalah kategori untuk sederhana dan 2 bahagian dikategorikan by IPU-nya, iaitu Limbang dan Miri dengan bacaan IPU 39 dan 30. Baik, ia adalah indeks pencemar udara IPU bacaan setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Muhammad Zulfika Nyamada, cantik DJ. Mungkin Nyamada lagu yang kami mainkan tadi ya, sebab yang kasih tahu Kalau Kau Rindu Lukman Podolski ya. Kami dah mainkan lagu ya tadi. Terima kasih Muhammad Zulfika. Azlan-azlan yang mana si tok hure-hure katanya. Terima kasih. Seterusnya, Asfian Mahyus daripada Mempawah, Kalimantan Barat katanya. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ceria DJ. Salam buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada katanya. Ceria pagi. Terima kasih ya. Terima kasih kembali kepada kita Asfian Mahyus. Dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Di situ pun Roy Kuang mada thanks. Sama-sama. Kawi Kurus pun malah terima kasih DJ Azim dan baca komen kami. Sama-sama, tiada masalah ya. Seterusnya, yang baru masuk tu komennya biah-biah. Assalamualaikum DJ cantik Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran, diharap kita sihat dan selamat menjamu selera tengah hari tu untuk sahabat-sahabat FB pendengar semua Sri Aman FM katanya. Thank you DJ Azimah terbaik. Sama-sama, terima kasih juga dah drop komen dan salam kita di situ. Selamat menjamu selera ya, yang penting. Selamat menjamu selera kepada semua. Semoga berselera lah kata orang. Baik, 11.27 minit pagi. Jom kita dengarkan persembahan daripada Amir Jahari dengan lagu berjudul Rindu Itu Berat. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
5: Sepauh 99.5 MHz

0: 11.33 minit pagi. Jom kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Mary Nanta, Nyemadah. Terima kasih DJ komen dan lagu yang kami minta sudah dimainkan. Sama-sama Alhamdulillah. Semoga terhibur. Kita mendengarkan kami di Sri Aman FM dalam segmen Spektra 9.12 saat ini. Terima kasih Mary Nanta. Seterusnya Pantak Cak dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi juga kepada kita dari Tanjung Bijat tu. Cerah pagi tu. Betul lah. Alhamdulillah saya kata cerah. Tapi kita masih dalam status yang berjerebu di tangga kedua. Haruslah sentiasa berwaspada dalam apa juga keadaan dan juga situasi cuaca kita. Mana yang golongan berisiko yang sekiranya saya ada keperluan nak keluar, si payah keluar. If perlu juga nak keluar, pakailah pelitup muka masing-masing. Golongan berisiko adalah warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, penyakit pesakit asma. Golongan-golongan ini adalah diharuskan untuk berjaga-jaga. Kepada yang si ada yang dalam golongannya, janganlah kita ambil endah jua. Pakai jua pelitup muka ya. Jangan kurang minum air. Sama-sama kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Baik, 11.34 minit pagi, 11.45 kelak kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Jom kita dengarkan lagu dengan daripada Amy Mastura, Tapi Itu Dulu.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Koreah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Koreah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Koreah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: 11.50 minit pagi, nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Sebelum saya melaburkan tirai kita hari tu, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Masih kisahlah kita dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM, YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, insyaAllah selepas tu kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. Baik, saya akan tinggalkan anda dengan lagu dia dengan daripada Dato' Sheila Majid yang berjudul Warna. Terima kasih semua, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Terbak-bak dia suara dulu dia pasang dia tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Selamat tengah hari peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di Perundian ke alain tentu ke sekolah ngebuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahuiin, madah ke penanggul suntuk pengajar jam kedia tu, ndak kelalu balat, tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar, ungkup sekedar-sekedar option, meruan jadi pemar ke ditapi, kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakar sains. Pengawak ngambil ngau ngancung bala pengajar ke barunya dipejalai ke dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut bak sekolah primary ngau 439 ikut bak sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar kau udah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Sri Roland mansut ke jakunya di Kuching bak pengawak nur berjadi serta nyuak ke stipiket pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandi ngau productivity community. Peruji tamu genturuan pendiau petarikan oleh merik empas di mana ke orang dagang, kelebih lagi hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai, serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bandurnya. Siko orang dagang Cik Latif madah ke pengawak dagang udah majak lantang, lalu nak agi berjual ngelapan panas ngau hujan. Pak Saimah Damit, tamu gentur ruang pendiaunya oleh nyawab nambah ke belanja sidak sebilik kelebih lagi maya ujung minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu gentur ruang pendiau dan bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur di mana lagi oleh ditambah dudi arila. Pengelandi ngau penau bak pengawak dagangnya berguna benar dikena nangkup pemansang sektor dagang temuai. Kelebih lagi potensi sektor dagang temuai seraya ke berubat di lunduk ngau Tanjung Datuk. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah kelatih pengawak ngintu tau ke caregiving bisik diatur ke Mensia Mayua. Sawup hari company luar maka oleh nulung ngembiang orang mayuah nyadi urat dagang tau ke pengerja pengawak kelandia. Berbangunnya pemansang potensi urat Indo ngau anak Indo maka sama dikemerankan dengan program ngelatih ke Raban Sidato kenyau di peringkat sekolah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya bak pengawak nur nutup pesta ragata Batang Kayan 2026 di Lunduk. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua hari projeknya ditetap ke terjanggal. 46.7%-nya ditetap kudah tembok nar, tau ke bedau tentu tembok, lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya lagi dipejalai ke dengan komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di Perundian ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah tidak boleh nitiah katur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngakai 500 ribu ringgit tau kejil nyentuk ketiga tahun tau ke kena tinggang dua bengkeh hukumnya nitiah ke ordinan pemansang pengawak berumah 2013. Ngawak berpersa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawak kena nyeliah ke penyakit nyak sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tika diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilah. Menteri Pemansau Rindu Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenal mai servis perintah ke rakyat lalu sekedar hari servis pengerai tika diatur mayanya ilah ianya meri vaksin influenza ngau ndak pepayar ngakai rapan orang ke tuai umur. Kelimpah harinya pengawak berperasa HPV DNA dikenal ngelaban penyakit riman pun sarana maka bisi dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisi disediakan. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya Pak Aum penyelarasan program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bagi menua muka. Nyenaka nampur ke berita tengah hari, nyari berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari tu, kita terus ke YFM Bintulu, apa awak ngela tengah hari, tengah hari, tengah hari.
0: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam. YFM, stabilize the time. 7.5

Ya, jadi selamat tengah hari pening. Lalu hari itu hari 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selama ngelah tengah hari hari 2 nanti hari 2 bukulan kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selama maka begulai kita bukulan kami hanya untuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Yang nyala ya ngarap ke kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Begulain kami ngalah tengah riwa FM bintu lu nyentuh ke pengujung program kita itu lagi. Lalu ke sari itu ngalah tengah riwa FM bintu lu. Begulain aku DJ Ruth Anak Ampung atau ke DJ Perincing ya. Jadi ya ngarap ke kita terperindang lagi ngau lagu-lagu ke dekat di tebah aku dalam kadang 3 jam. Kayak semua yang lagu 3 jam. Nah, bisa mereka berkongsi ke berita. Nah.

lagu ke truba bawa ngelo tengari hari kami di Bintul FM lagu bungai mercas hari ya siapa ne nyona ingatkan penyanyi Oliana Richie jadi ya mai aku ka tucu-tucu mukai ka nang ya tucu ketawa pega aku laban terubah lagu tu ditebah lagu ke truba bawa ngelo tengari bisi DJ kita ya DJ Aike Hari Sri Aman waseh ko ya aku segi nemu untuk lagu dikrinduk ke DJ IK. Lalu okay DJ IK okay aja tam DJ kebukai meka. Baka kita mega peninga, kami mega bisik lagu-lagu ke dikrinduk kami mpu. Ya jadi harap ke DJ IK terperinang ngau lagunya, ya main lagu tuanya kan dak aku main nak kunci ke lagunya. Ngelak kan mana aja tu dara DJ IK lagu bungai merejas ukai tak nuju ya nyanadai nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintul FM ke asar itu ya nyadi lagi mayu lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindah ngau lagu ke ditebah kami lagi lalu pia baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintul berita sekali kena program atau ke pengabukai ke bersih diatur aku dah diatur aku kedekat diatur kedekat dikunci aku lagi ne? Bawa awak ngelah tengah hari kita ke Sarito jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kirakan nyangkung semua itu mana gaya hari kami itu panas tengah tebal lagi lebih lagi bawa buat pasar di Bintulu panas kaya hari kami itu. Tajap ya kemari muak kelemai tak ke malam ya bisi hujan suah gi ke hujan kami di Bintulu muak kau lemai tak ke malam. Berita mana dikunci ke aku berkawal ke kaya hari kami. Mana laban kita yang sudah ngelebus hari penanggul ke ditapi kita ke ngelamat tu ianya kempai lama ianya hari tik balat bersebun. Jadi kaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban ke suah hujan 2-3 hari itu ya. Nyalai nya berita gaya hari kami di Bintulu. Ya nanti gamanya ke hari ke balat bersebun pai lama tentu balak kita yang tadi atau ke semua kita yang tadi sebenarnya kangat ni ya balat angat tang tajapan pia angat-angat kita yang tiktai gawak buat tanah itu medulu untuk laluangan ya ngai ke kita yang tadi celum manis sebuah manggis.

sebuah manggis selalu 12.45 tu lagi peningat kita dekat Bulan Waku buat program nemu kita ya. Jadi nyak tusun program kita buat atau ke tusun program buat cantik keterubah ngelah tengari YFM Bintulu ya. Jadi peningat berita kami di Bintulu atau ke sekedar sitik di program kebenaran diatur di Bintulu ia jam ke dia tahu ianya Sarawak Agrofest 2026 lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat jamtik kedua kita ianya berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 terus kulen kami ngelah tengah hari selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat titok Bintulu FM pihak maka terima kasih ngagai Jelisa Junai maka bisik gulai ngau kita jadi ko ya merit selamat tengah hari agak inuan DJ sebab jelaka pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali jadi itu sih lagu maka aku dah dipilih dusun kami mulai tengah hari.

Ya, jadi inya mo nya lagu ari Marilyn Peninga, lagu ka diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut kaul ngau SAF 2026 to ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026 pelabak aku kita maka udah nemu bisi dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berengkah 25 hari bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 hari bulan 10. Lalu nur ya nada berubah nur Peninga ianya ba padang biluan lama di Bintulu di tu nak jauh ba pasar itu nak jauh di upis kami, lalu ya ba kira ke ba puak pasar itu ya. Lalu kemari 28 hari bulan 9 mujur diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidi penyadi yang amat berhormat Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Durrahman Zohri Tun Apang Haji Openg ya kemari 28 hari bulan 9. Nyadi ke dekat di padah kaku ditu ke dekat lagi ke berat dekat daripada aku berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya okai ungkup kami di Bintulu aja tang bala kita ke bukai arindur bukai arimnua bukai tau dah tai kita lebih akik kita ke nang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupi tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang teka usahawan nang ya diperansang data kita teka nanti kita dekat berguna ke dekat belajar dekat nguliah ke penemu berkawal ngau teknologi pengawal bertanam tupik dah time ya kita laban maya Sarawak Agrofest saja tanya maya di pedak kita uliah ditemu kita berita teka penerang ya. Lalu kita tahu megak dah time medak ngau mata kita empu perengkau ke dikena nanti kita dekat ngemeran ke pengawal bertanam betupik ngena cara moden, ngena cara IT, ngena cara teknologi. Jadi, kena 3 hari bulan 10 2026, dia ada kaunter penyertaan cabutan bertuah. Kaunter, okay, kaunter ke kita ke masuk ngau bawa pengawak nguliah ke cabutan bertuah utama dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Artinya kita ke ngau bawa cabutan bertuah anak pukul 3 aja. Udahnya nanti lagi. Laban 4 hari bulan 10 Sarawak Agrofest 2026 pan ditutup kena 4 hari bulan 10 tembuk 4 hari bulan 10 nyalai. Kauntanya dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawal cabutan bertuah wah tuan adik sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat itik nama empat nama ke dekat cabut sidak ya maya pukul 3 hari bulan 10 sabar lah senang kuat dulu anang umai kita oh datang kita 3 hari bulannya nama kita dekat ngau nak okay sidak ya milih ya labannya mayu ah dia ada sidak ke cabut empat nama dulu laban prais ke besai dekat di padah ke kena 4 hari bulan 10. Nyalai 3 hari bulan 10, maya sedak ya nutup kaunter ke cabutan bertuah, maya nyak sedak ya milih 4 nama. Ya siapa nama ke bertuah? Kita nak nemu. Nyalai sedak ya milih nama 4 aja. Jadi, ia ke boleh satu prize ke umur satu grand prize atau ke danyak prize 1, 2, 3. Sebenarnya dekat ditemu kena 4 hari bulan 10. Ya. Nyalai nyak berita bergaul dengan Sarawak Agrofest 2026. Maki bisik ke bukai, nampai dulu.

Ya, Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu ya kad bernama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisi asai lelengau ni ya. Kadang-kadang lelengau nya lebuh maya yang udah datai. Dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang. Jaku nyerang tu bisi. Bisa meri pemedias ni ya, bebekau bawa kita nanti nyerang, tanya nanti jaku nyerangnya di pulai ngakai nyerang tubuh, bisa pedias kita ini pedias tubuh, madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang lelengau tu diserang nadai uliah di pedok, nadai pedok bebekau. Leban kita sebenarnya oleh ngasai katanya, ati kita oleh ngasai kenyanya lain namanya lelengau tu pedes amat nama lelengau dah datai ya saya lelengau tu ya. Lalu lelengau ke pemadu pedes dia sai ianya lebuh kita lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyalah pada orang ke desa yau kita ia ke nak oleh digigak kita berdunia tau. Ia kena oleh di randau kita berdunia tu. Nyak lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya. Setuju kita?

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun anda ke kita tadi kita yang tadi begulai bawa nemu kita ya. Sehari itu hari dua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi nemu kita kita ke sehari itu peningah nyak nak ya nyalai nar ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bangsanya pia tang tu bisik penyelai mimin semina ya babida ya ukai bakaul ngau ulah ukai bakaul ngau sikap kita manusia ukai megak bakaul ngau pemakai ukai megak bakaul ngau daya hidup ya tak ke adat nyadi tu ngenang sekula sekula ukai megak ngenang ukai megak bakaul ngau orang tak ke balon nembia sekula nak ukai tang ya bakaul ngau sekula sekula. Ya, jadi berita bakal ngau sekolah tu mayu lah diambil aku kais minat siti sekolah cak ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayu sekolah ke babida ke kadang-kadang yang tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya di ni kenyak ke teka dekat dikunci aku bakal ngau sekolah bak nemu kita ke sehari tu ya. Nyalai sekolah ke terubah tu inya sekolah ti pemadu tinggi nur. Jadi sekolah ke pemadu tinggi nur ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya kelas sekolahnya ukai tang nur sekolahnya digagak ya. Jadi bisik siti sekolah primary ya digagak bandur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak badunya tu badunya peningah ya ianya siti sekolah ba menua ke di kumai menua tu ianya Puma Changtang ba di Tibet ya nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peningah tang nur sekolah tu digagak ba nur ketinggi amat ianya kira 5373 meter ari paras tasia nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya nyo 5373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di tu ngari paras tasia kira ari tanah kita tu nyentuh ke atas kan 5373 meter ari paras tasia serta 200 meter tinggi agi ari Gunung Everest. Hah, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau kandur sekolah tu digagak siti sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi nyak kini ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesai-besai riupis pelajar kini nah nadai dipadah di tau tang mes bina ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5373 meter di paras tasia ba siti nur ketinggi aman ha betucung nyata sebab kita betucung bukit ke pemadu tinggi ba menua Puma Changtang di Tibet ya? Lalu kedua tu sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya ukai tahun 1919 lagi nya nyol 5 angka aja 597 tahun Masihi nyentuh ke dia tu sekolah tu agi dikena agi nur nabi belajar lengkap ngau perengkah kena belajar ngau mekak ngajar. Ya, nyak agi dikena sekolahnya, yang tua ke dia tu. Agi bisi nur, agi nur nembiak belajar, ya. Jadi ke siti tu, ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu, kita nemu reti recycle naya peningam, ianya nanti ya dipulai ke ngagai jakuk kita iban, jakuk kita yang terik panjai reti tadi. Barang kena dikena kita agi, diadu baru, digagak baru, jadi barang bukai. Ya. Nyak ke reti recycle. Nyalai ku nginjau jakuk recycle, ngamik ke muntang agi disebut. Nyalai ke buah sekolah recycle tu, ke buah yang disebut sekolah recycle, laban kelas, tau ke bilik darjah, bak sitik sekolah tu digagak hari butul. Butul kaca, ukai butul plastik. Ya. Di Nindur, ianya di Filipina,
tentang ndak semua sekolah pihak ya sitik ka sitik sekolah tu aja. Lebih 9,000 butul kaca dikena ngagak bilik kelas. Narai ke dipadah berapa itik bilik kelas peningah. Lalu narai dipadah ke nama sekolah tu tang ya ba menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau mekak jerami, rumput atau kepadi ngambil ke tan lama nanti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ni ya nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya ngambil ke tan lama lalu danya ambil ke kukuh lagi lalu semin dikena nusun teka berjantil ke butulnya tadi peningat ya. Awak ke teguh nyadi dinding kelas lah nyadi ke sapat antara kelas-kelas ngau meka dinding kelas ya. Nyalai nyak kebuah sekolahnya dikumai sekolah recycle. Lalu ke siti tu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya. Ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ni, kapan nak nginjau jaku jaku ribai area pemadu besar ya, menjadi kandang sekolah menyok aku, pemesai kandang sekolahnya besar, peningah nyalai kandang sekolah, teka kuasaan sekolah di pemadu luas di pemadu besar, ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School berlokal India, ya jadi sekolah tu, sekolah primary lalu lebih ya 32,000 ikut nembiak bersekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menya, besai kanang sekolahnya peningah, kuasaan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah. 3,700 itik komputer. Ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau mereka kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya bakal pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih ratus-ratus ribu dikena. Diungkut balon nebiak dia belajar tu ke bersekolah, sekolah City Montessori School tu ke India peningau. Nakak masai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau ke bilik darjah amat besainya sehari. Yang kena lah pusing kita sekolah. Nanti kita akan ngelingik sekolahnya. Nak alah ni ya. Mana kesedaknya dia bermenua India. Ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah di gagak ada basiti indoor atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala nak tidak yang tinyau 32,000 ikut nabi ya nak bisa sama gamal lah saya ku sama muan ya jadi nak pergi India lalu ke siti tu sekolah ke pemadu mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik sitik sekolah pemadu mit bak Turin Italy. Jadi ukai mit bekeninya kelasnya bisik berapa itik kelas tang. Mai ya mitnya peningah. Laban bak sekolahnya ke semina siku aja nembiak serta mega siku aja pengajar bak sekolahnya. Nyalai narai penerang kesiliak sekali ke sekolahnya bak siti alai atau kenumpang bak rumah atau kenumpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenar disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah seagi-agi bisik nembiak di register sekolah kak ya siku acapan sekolahnya tetap diterus ke tetap hati kenyebutnya tetap dibuka sekolahnya tajak pan kak siku nembiak aja. Ya, mana atur sidak perintah menuanya atau ke atur rupiah pelajar menuanya mana penemu sidak ya tajak pan ke sagi-agi bisik nemiak di register sekolah sekolah tetap dibuka pihak kak ya sikuk aja nah nyak ya nyak baru orang mansang ke nemiak buat pelajar sekolah jadi ke siti tu ianya nemiak sekolah berengkah sekolah nitiah ke hari bulan ada
Ya, kita ini tiah ke tahun ada. Jadi tau ni tiah ke hari bulan ada. Jadi ba menua Holland, nambiak ba menua tau sidak berengkah sekolah maya umur sidak ya genap 5 tahun. Lalu enti sari tau nya pendengar sidak udah manggai umur 5 tahun, pagila sidak tau dipasuak ke di register sekolah atau ke pengujung bulan pihak ya. Contoh tadi pendengar enti aku tadi anak aku ada sari tau kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa ne nyalai genap anakku tarito 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya boleh masuk sekolah pagila masuk tadika atau ke pemberi satunya pagila ukai bapun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak bawa menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik belama nembiak baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidak ya nitih ke umur sidak ya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada, tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Enti nembiak ada bulan 12, ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 atau ke bulan 2. Nyala udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peningah sejam kita sudah mulai bawang lah tengah hari. Hanya laik sekali itu. Bakal selama laik kita deka mendiang ke Randau di Cik Flora. Ngau temuai kesal itu. Nyalai kita program temuai RYFM Abin Tulu. Nyalai temuai kesal itu. Ianya Puan Gabriela Nuai Anak G. Okay. Kita deka sama kita ningah berarti ke nama tak. Batara Randau seluai ke sari itu.

0: Selama kali hari peninga bakal selama meh nanti hari dua kali bagi jam kedua ngelah tengah hari ya mai kita bumulai dengan kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tau psiko fisioterapis yangnya Puan Gabriela Nuai anak ge. Jadi merik selamat datang ke Nuan sekali lagi kira suah tiap tahun tau ne ya, Puan Gabriela nyebut namanya kesus tu sahmat nyebut tu ne. Oh, kini orang ngangau kenuan tau ne.
1: Sidak ya biasa ngangau ku Ella aja.
0: Oh Ella. Nyamai gitu disebut nah. Okey. Jadi peningat perkara ke dekat dia kongsi ke Puan Gabriela ke ngali hari tu ianya berkawa ngau nanti kita berarti ke tu mayu hang kurang yeah. Kalau napik penanggua berkawa dengan penyakit tu tadi ne tau ke pemedis ke dekat dikunci kenuan tu lagi ianya berkawa dengan pedis belakang tu tadi ne Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tu ya tau nyadi.
1: Selamat hari-hari JJ. Terima kasih laban undang-undang aku. Cukup gagal amat hatiku berkongsi penemu engau semua peningal lah bersenentang engau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau Ramadah. Aku pedis belakang laban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebetulan ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis tidak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya boleh nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tahu berkait dengan otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tindak cukup, stres, tak ke hari beberapa itik perkara dibukailah. Hanya alain nanti kita ngasai ke pedis belakang, kita tidak patut terus ngagak kesimpulan tulang belakang aku sudah bersalah, tak ke disc aku sudah rosak. Okey, sakit belakang tu tadi tidak semestinya reti tulang tak ke disc kita sudah rosak.
0: Kira menyi ke orang tu tadi ya mayu ke buah nanti bisik ke dia sebut nuannya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun boleh ngujung ke pedis belakang kan
1: boleh ya.
0: Kadang nenyak ke dingko pedis jadi tau Puan Gabriela nanti menyi ke nuannya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang ni
1: bisik mayu faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat ngau cara ti ndak betul kurang bergerak tak ke ngangkat berat lebih hari penguliah yang pu uliah ngasuh yang pedis belakang. Okey, gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tak semestinya lalu pedis belakang. Pihak mega orang selalu duduk lurus, tak semestinya tak pedis belakang. Kenyak ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat. Yang alai penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Nama utai gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya posture ya, berkenyak tadi lah. Ukai seminat posture ya semata-mata.
0: Oh, mayu utai kepatut diperhati kenyak yeah. tadi nah. Oh, okey. Jadi nanti orang yang udah pedis belakang tu Puan Gabriela, nama kita kenyak di fisioterapis tu, berkeni kita ke mantau orangnya tadi nah.
1: Uli. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okay, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu yang ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya ke maya pemedisnya berengkah nama ke buah ngasuh ya pedis nama ke buah uli ngasuh ya kurang pedis berkeni gaya pergerakan ya tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya serta faktor kebukai ti berkait ngau pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah merik rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, ngau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Tu penting laban setiap orang dak sebakal senaman kemanah untuk orangnya, contoh senaman mana untuk Nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya, mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diulih maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita akan menuan ke madah ngeciaknya tadi. Ciak ya, berkeni ya kini. Tengok-tengok gampang-gampang belakang.
1: So ya akan datang dengan kami bagi contoh patient yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni, gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis. Udahnya aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh contoh ya aku pedis tadi ku terlalu lama membungkuk. Nama pengawal yang membungkuk engkau ya benung nyapu ka berkenya. Jadi aku akan medak cara yang membungkuknya betul ke tak. Laban kami bisik ngajar ke berkeni ni cara tingkeman maya orang menyapu ka membungkuk ngado ke kerjanya tadilah.
0: Bisa cara okey tebiau pi yang apa kita nyapu nah ke pedis belakang nah. Okey. Jadi Nuan bisik nyebut berkawa ngau senaman tok ke sesai stok nih tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tu tadi Puan Gabriela nih takut dekat sesai atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ne betul kenaknya Puan Gabriela.
1: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedis belakang.
0: Masuk gerai bisik.
1: Memang yes, selalunya memang akan kurang kepada belakang ya. Okey, dalam mayo case pergerakan engau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang kepada belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu. Benar yang senam? Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benung ngenat ke pemedias ya tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimit-mimit baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuh yang tadi. Okey. Prinsip ti penting anan takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
0: Bukan nama yang ngai ya takut kan kebutnya Puan Gabriela ni
1: kan,
0: ke macam pedis.
1: Mayuh sidak ya bukannya selalu ya sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi ini memang sidak ya takut untuk kebut engkebut takut untuk ngagak ngangkat berat apa tu betul-betul tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat membetulkan cara senamannya sidak ya memang dah oh bisik nyamai mimit bukannya lah.
0: Okey. Nanti pedis belakangnya tadi lembam punyi ke Nuan tadi bisa orang tu tadi ya takut kan kebut ne. Patut kena orangnya gali ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah. Lepas kita benung pedis nanti kita berhati ke. Nanti kita sakit sigi. Ngai kita itu umnya kurang kebut mayuan eh.
1: Bak penemu aku kurang betul menemunya ya kali ajaknya kena ngenat ke pemedis ya sikit ndak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah nanti keadaan ngasuh kita agi uliang kebut kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempu lah ngambil ke contoh bakal contoh ya benung pediasnya tadi nah anang lah anang lalu gali aja berjalai bergadai-gadai ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku udah diajarku tadi lah. Okey tanya nanti sakitnya amat kuat bisik semut-semut kebas ke kita lemik tulang tak ke simptom kendak biasa patut terus bertemu dengan doktor lah kena cek yang lebih menyeluruh ke kami.
0: Enggak bisik utuh bukai kininya tadi nah. Okey jadi kemaya deh kita itu ke tak kurang ke pedis belakangnya tadi ya patut nganjung diri berubat eh.
1: Okey enti pedis belakangnya endak berkurang selalu berulang serta ngacau kerja dengan penghidup sehari-hari endak boleh tidur aku tu tadi deh lalu terus bertemu dengan doktor tambisik sekedar tanda amaran kepatut diambil serius bakal lemik kaki lebuh berjalai tak ke berdiri denyak kebas asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau birak macam tak boleh tat ya kak kemik mesti kemik kak birak mesti birak kebas bak baruah perut kandak ku kita ya tadi demam tak ke pedis kelalu balat ngau simptom lain hari biasa lengkas bertemu ngau doktor
0: nama kebuah kini nyadi munyi ke sebut nuan ya tadi
1: bisi sekadarnya mungkin belakangnya tadi bila kebas kan, kena bentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit, lu kena bentang nekan saraf ya uliah gak jadi ya kebas kaki ya atau kebak belakang ya bagainya lah.
0: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak?
1: Ya, patut lengkas
0: bertemu. Okey, awak tua pun kira sudah datang buat pengunjung randau tua ke ngali hari tau. Jadi, tentu nuan bisik pesan ngagai bala peningah tua atau puan Gabriela.
1: Bisik. Ya. Okey, pesan aku ngagai semua bala peningah, pedis belakangnya suah amat nyadi. Tang mayuh kes, boleh diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita, cuba untuk aktif. Paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engau cara keselamat engau betul, cukup tindak engau jaga stres. Entik pemedisnya berterusan tak kengacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu ngau doktor tak ke fisioterapis. Engau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engau cara yang sesuai lah.
0: Okey, ha cukup mana penerang ke udah di kunci ke puan Gabriela nya tadi. Menye kurang kita enggak nganggap putih yang lama tu biasa kini tau ke noh leng kebut kini atau baru dah nemu ni lah bang udah di kunci kenuannya tadi ukai reti kita patut gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na lah bang bisik cara ya cara sesuai sebetul berkeni atau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na awak jadi ngarap ke semua penerang ke di kunci ke puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemberhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belakang berkeni cara berubatnya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey, sekali lagi terima kasih mayuh ngenuan puan Gabriela.
1: Terima kasih Mega DJ, ngau salam sejahtera ngagai semua.
0: Okey, bertemu bari ke bukai ni mu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensia mayuh lah nah.
1: Ku ngigak baru lah.
0: Ha, okey, pedis bukai kini tu dah pedis belakang.
1: Yeah.
0: Engkanya nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
1: Saiko mayuah.
0: Mayuah nah.
1: Arinya aku kalau berkongsi pasal berat badan ke ni.
0: Betul.
1: Arinya nanti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarkopenia ke yang warga emas. Arinya pembisik ke aku berkongsi. Uliah agak uliah ngangau kebarui lah.
0: Ya.
1: Salah.
0: Sigitnya. Sigit patut nih.
1: Ya.
0: Oh, okey. Peningah akhirnya nak maik kita bergulai dengan kami. Buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau. Selamat ngelihari. Ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau temuai ke Sarito enya puan Gabriela Nuai anak ke juru pulih perubatan fisioterapi ari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang berkawal ngau nama randau nama batang randau setuai ke Sarito dikunci ke bawah ngelat ngari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita temendiang ke radio ngau TV RTM di seluruhan maik kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTN klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah ngau cerita TV semina ba RTN RTN klik RTN.gov.my

0: Ya, peningan jadinya tadi lagu Bapadu Nyawa Ari Eri Lang begulai ngau Natala lagu Seruaika di bernama Sumpah Tua ya. Jadi selamat ngelihari ngagai Jesse, jadi kuya benon ningal lagu, benon drive sambil ningal lagu. Terima kasih Ari KL nucu pucung kaya. Jadi berjimat ngagai Ron Jesse lo berjimat megak ngagai bala kita kebukai ke benon dran tujalai lebih lagi ke benon deriba ya. Ngai jadi padah ke benon berbaik ke kereta nalah baik kereta. Ya ke benon deriba samanya ke pengelikuan diri berjimat selalu yang megak sama kita yang ngebuan timah rasa ya. Merti hati lebuah ke tengah kejalan alun, lebuah ke deriba, lebuah ke berkena ke perengka pengangkut. Pian megak Nancy selama ngelihari IPU 211 bawa KL nama hujan lalu mic jerbu. Ya. Kita yang andal ke hujan tang ya lalu bisik jerbu. Bukannya sama aku dah nyadi bawa bintulu. Andal lati hujan tamah pengangat ya nak berubah. Ya, jadi udah hujan tetap megak berjerbu. Kenyaknya tadi kami udah ngasai ke Bapak Bintulu itu ngebak undur bukai di Sarawak tu Nancy. Jadi harap kita tadi menyaga pengerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntung penusah penanggul bes ari ke walak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hirup air lalu pian megak nanti ulih anang mindah anak pansur di rumah nanti nadai ke buah ya. Jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi ingau sebun asap ya. Jadi harap ke nyaga pengerai lalu pian megak selamat ngalih hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami ba Facebook Tim Bintulu sabang ngelari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jelek ke pengawat. Terima kasih berkongsi ke berita gayari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pian mega Richa Unop sama jelek ke pengawat DJ kuya panas hari kami di tok bajalai simpang semunjan. Lalu minta tebahkan sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke teperindang. Ya nyalai nyalaki aku maca sekedar hari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik di tu dia anjung kita kirim kita nuju Facebook Tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peningah aku lagi dekat dengan berkawal dengan Sarawak Agrofest 2026 ke benuang diatur-diatur lalu tembok 4 ribulan

10 hari minggu minggu baru nyin dia lah. Nyalai nuar ya munyi ke kota dek ba padang bilo lama bintulu lalu nanti kita berjalan ke peninga bi ya bisik kurang mimit. Okay, nama laban sama maka diatur ke diatuknya baka sida laban ke agensi lebih agak agensi agensi perintah atau ke swasta tadi sida ya nyikap diri ke dekat ba Sarawak ku sayang ya. Nyalai tajak pan pihak Sarawak Growfest 2026 tetap diatur lalu ba Bintulu dah dipilih palannya nya ba Bintulu ditu. Nyalai bis nanti kita ke Bedau ngelawa Bedau datai Bedau nemuai ngakai Sarawak Growfest 2026 jadi Sarawak Growfest tu nya siti palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupe inovasi itu enya bakawol ngau bekeni ngangkat ke namanya cara kita cara bala ke ngemeran ke pengawak bertanam betupe tadi inovasi tadi hari cara ke lama ngakai cara ke baru semua tanya oleh ditemu kita oleh dipedak kita oleh digigak kita banyak Sarawak Agrofest ya nyalai ke buka itu peningah sidak ke bisi ngambil bagi to ke ngambil bagi bahawa Sarawak Agrofest tu ianya bisi diatur ianya kedikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas tu artinya ianya nang ya ungkup buff ungkup bansal ungkup nanas saja ya udahnya bisi agro input agro trade peladang shop laman ternakan laman komoditi laman sagunipah nama laman-laman tu artinya baka buff nanya kenopi atau ke bansal siti-siti sida bisi bagi ya nyalai memang gak laman ikan. Nama sebut laman ikan. Tak ikan magang-magang-magang. Bawa siti. Besar gak kanan luarnya peningat dia. Lalu laman padi. Maka bisik. Dia ungkup bala ke berdagang. Orang ke berdagang. Tadi ngembaran ke pengawal berdagang. Berdagang mint tadi. Maka bisik beri peluang. Sedak yang ngau dia. Kadi kumai jualan usahawan. Lalu maka bisik Sarawak Agrofest Kitchen. Nak tahu nadainya. Nalah kita nyo lepi. Kita ke berjalan kia tau lepi. Orang ke dia empu ke ambil bagi ngatur pengawak dia pun lebih tidak ada Sarawak Agrofest Kitchen ya laban nyangka antara ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disedia ke nur makai ya bisik stol-stol berjual barang pemakai dia nyalai kelimpah renya peningah sidak ke ngambil bagi dia sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak empu program aktiviti sidak ya bisik nyantari pengawak mana ke barang dang ya bisik udahnya bisik kuis, bisik meka karaoke, santai, bisik mewarna, tukar nyurak, nyurak gambar, ukai semina ungkup nambi aja, tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besar itu wai tu. Lalu dahnya meka bisik diatur randau, randau bekawal ngau tanam tupi, randau bekawal ngau pengawal dagang, meka bisik. Jadi mayuh meh, mayuh program aktiviti diatur pemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya. 25 hari bulan 9 tu tadi, nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 2026 data yang agak kita agak kami kita Sarawak Growfest nyamain berjalai dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu udahnya nyobisi hujan sedia ke payung aja meh laban dia tu nyokak kok suah gigi ke hujan sebab maya hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi nak aku nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kaget celap bandi yang kau angat ngawari ke bersebun jadi hagi merenang ngati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama narganya kita ukai ge lagu baru ukai lagu ke dia tu kita pulai ngai lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendia ke lagu hari Ricky L lagu kadu nama kenang sampai tuai pelawak ku kita

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Rikiel nya. Lama kita dah ningau baru kita kalau aku ningau lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Jangan ingat kita ini ya. Nyalai aku mai kita tadi aku nebah lagu aku dah dipilih bala DJ Bukai ya. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita dekat ingat aku tanya sampai tuai. Kadang lagu tau mulai ke pengingat kita ini apa ya, ya. Ya jadi peningau kami bintulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelanda ya run Siti ke UK kedua Siti nya berkawal masukan laban bulan 10 hanya hari sukan di Peningam keterubah hanya Sarawak Aerobic Day 2026 tu ke aerobic menya ya aerobik dekat diatur kena 4 di bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi nyentuh angka 9 pagi ya nyala 7 aerobik tu diatur ya sama mai rakyat Sarawak tadi ergas berpengerai serta megak semangat berakup ngemaran ke pengerai lalu pemegak ngambil ke kita tarik sama berakup laban maya Sarawak aerobik day itu ukai semina siti bangsa aja tang pupu raban bangsa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk ba aerobik tu ila ukai bintulu aja tang bagi menua ke bukai maka besi diatur tang di bintulu ke dekat diatur kena 4 hari bulan 10 tu ila ya 2026 kena ke hari minggu ya lalu siti daki ianya bintulu cops run 2.0 2.0 2026 tu nama dia sebut ke cops tu ianya polis diatur sudah polis kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisi tiga kategori pelanda ianya penyawa 5 km 11 km ngomeka 21 km ya jadi penerang kesilia kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Cops Run tu walau kita ke di Bintulu atau ke Benua Hari Menua Bukai kita tahu ngelawa Facebook PDRM Bintulu. Yang lainnya sekadar hari berita maka dikunci kaku bawa ngelola tengah hari YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebak ke lagu Regis Penjalin. Bidi ya kita 8 lagu tu bisik diselit ke dimasuk ke batu sun lagu ngelola tengah hari sehari tu.

Ya nyala ya harap kita udah terperinang, dah puas hati kita. Nih peningal, ninggal lagu Ari Josephine Jalin Ubai. Kadang nanti kita lama nak ninggal tay lagu ni ya, lagu dek rindu, tak ngasuh kita rindu. Puas hati. Tapi kena mereka lebih kita bab pemakai ni ya. Lama kita nak makai tak ada siti-siti makai dek rindu kita. Mak kita dah makainya puas hati. Nan mu aku ke madah bekeni ke nerang ke bekeni ke saya puas saya hati ini ya. Nyala harap ke kita peningah berasai terperindang puas hati ninga lagu-lagu kadi tebah aku bawa ngelah tengah hari ya. Lagu kadi tebahnya dipilih ya. Aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul engok kami ngelah tengah hari WFM dulu nyentuh agak pukul tiga ngalih hari itu lagi ya. Ya jadi peningah bekawal ngau kita selalu medok ni ya tu ngau ngenang ngau ngelansok gitu ya mai ku ke ngenang tu laban mayu dah dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jaku kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ni ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru. Nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana. Tang bisik pulai ke penanggul ke kita ke tau ya ngenusah kita meka ya. Subah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya. Orang ke nyebut orangnya jai. Tak semua, ngai nyebut dia tak jahit semua ke pihak. Aku nyebut orangnya jahit runding, jahit akal, nadai adat, nadai sinuk ke kita ini. Ianya orang kan disebut kita sedang hacker, sedang scammer. Sedang kena scam kita ini. Jadi, utainya selalu dipedaknya di, selalu dikunci ke belah media sosial. Ngasuh hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi, kami berbintulu, buat siti media, post, page, media sosial bintulu di tok peningah saya kunemu kita nya bisik siku orang tadi ia lenyau biak ya kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak ya kah ya baluri dicuri orang nanti yang pulang yang lenyau ke nyandak kadang-kadang kita tidak ingat kau tahu lenyau tanya dicuri orang lalu orangnya tadi dalam biaknya tadi biak sandiaknya kandik biak sandiak ya semua menyedia kunci kereta dia dak tinggi ya dak biang ya ngannya di nak dia ke sedak tinggi dak biang nama kita lumpit duit kita biak sandiak kita yang tadi ya lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tinggi ya tinggi ya tadi sikuk orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tinggi ya nah udahnya kad biang yang mega dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh tinuan ngai kena pin nuan kena pwf nya ya mai kena aja teteguk ba utai ke namanya mesin tanya tadi udah ya nyalai dia tu utai ke patut di perundi yang kita diperhati kita nanya kita impu kena kita ke nyaga tanya ya ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya tangtinya kena curi kena kita cara kita nagang tanya ngambil ke nak majak mayuh lenyau reti tadi duit nanti namanya lenyau dicuri keterubah ya bakawal ngekat bank kita telepon ngagai bank nanti semak banknya dia tau ngagai bank nada nyimpan nombor telepon bank giga bertelepon Google bisik hotline dia nombor hotline tu kan ia kena ada berbayarnya tau telepon aja madah minta kad bank kita yang tadi di blok ditutup laban padah ke kad aku lenyau bek duit aku lenyau lalu kedua tingki nada cara kita ka nyekatnya laban tingkinya tadi sebina kita nyuak ke tingki tadi ni ya nada berpin-pin ke tingkinya tadi nanti bisi pinnya main dah no orang boleh ngena kad tua ngambil sara beli ke barang tu ke ngena mai kasih kita nyak ke siti ripin tingki tu aku berunia kenyak berkeni mah. Aku tu nadai ngurang terima bantuan, nadai terima sara. Tapi irau aku, irau ke tingki aku nanti semak tak kurs mengat telenyau, dompet duit aku lenyau, biak sandi aku lenyau. Lenyau me tingki pihak ya. Laban tingkinya meh, nyadi ke, katiknya,
Laban tinggi jadi ke pesindang. Pesindang aku. Pesindang kita semua. Kini-kini kita. Mak kita nak ada tinggi. Kita ukai rakyat Malaysia. Tapi ya. Udahnya dalam tinggi kita nyak semua bisik makan. Orang uliah kena tinggi kita yang tadi. Ambil ke contoh. Uliah kena yang nyau. Bersih dah aluang kini semua. Utai ni uliah nyadi makan. Nyalai dia tu. Cara nak ada bukai. Mak kita yang pumeh. Nyaga tinggi kita yang berat-rat. Kingat kama amat kita lepas kita mindah berjalan berbaik ke biak sandiak berbaik ke lumpik duit anang katik kenyebutnya tak kepit mama amat eh. Kepit simpan berkucat tancut melumpik duit kita itu uli anang kebesain lah tepuk berkucat tancut kucat tancut dari muah anang di belakang nanti kita yang nak tancut aku bertancut panjain tadi anang nyimpan biak duit kita di belakang ke hari muah nak mudah kena tarik orang ya nak mudah kena curi oh panjai cerita bersama bakawal ngutai tu peningan nak lah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit berkata nyalai sini nak ku ngarap kita semua nyaga meh pengelikuan perengka kita empu penerang kita empu kat biang duit kita lumpik duit kita lumpik duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kat bank kita lenyau semua ya akai panjang ceritanya ukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kacar kita tahu mereka madah berkunci buat TikTok berkunci buat Facebook kena kacara ya kita nyaga diri nyaga dokumen kita IC kat ngelala kat bank kita ya ya siapa ke minta lagu tu sah lagu Rizky Incun ya kebenar minta lagu nama Rizky Incun ada lagunya tang

Ya tu sah bakira kenuan lagu Ari Ciki Incun. Jadi kita akan minta tebah ke lagunya. Harap ke terperinang mempeningan. Lalu api amaga meri selamat ngali hari ngak kita ke bukulai ngok kami. Facebook RTM Bin Tulu. Lalu api amaga selamat ngali hari ngak kai Peter Tingkau Kunjam. Kujam kebisanya apa ba Facebook Tim Bin Tulu salam mari kucing ko ya lalu mega nyau ngenang ke puas hati sama arti tepantup hati ya betul tepantup hati rindu dengan tadi kunci nuan aman namun na puas hati tepantup pas hati jaku kita ibantik kita berarti ke rindu ya tepantup hati nanti nuan mengambil arti ya mamat arti tepantup hatinya ni alah hati kita tepantup bukannya boleh tepansut ke hati kita tepantup tang ya tadi nanti nanya buat sitik-sitik perkara kengasuh nuan kai gagal lantang hati, puas hati, terpantuk pasal hati, ya pihak ya, ya. Lalu mereka selama ngelih hari, ngakai musik telajan, Aris Ratu aku ya, minta tebah ke sebarang lagu, lalu kita bisi John Gerang, panas hari kami di Batu Niah minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu hari Igu Enteni, kena merindang dirimpu, ngau semua kaban Facebook selamat ngelih hari kita yang megak bisi Syasha Amanda, selama ngelih hari genuan sis, lalu bisi megak double line ke baca bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekedar hari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bin Tulu. Lalu lupiah muka kita ke bisik nyapa ba Tito Bin Tulu FM. Terima kasih. Lalu Anang Lecu Aup boleh ngau kami. Tetap ke penginduk kita boleh kami nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Kita bisik LA Coffee. Selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Milih Pergi. Selamat ngalih hari megak ngakai Alicia. Ngau megak selamat ngalih hari yang kayaan. Tu sahati DJ ni ngau lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyau ngasu tu sahati ngai jadi kenya ne lalu kita bisi Anan Farahin di tempat kami aman saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngali hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bin Tulu FM ngala tengah hari. Selamat ngali hari megak ngakai meracun Conrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak bisi Franciscus Kasam kita selamat ngelih hari Edison selamat ngelih hari main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa lagi bisik awak sejam lagi peningah berkulai dengan kami nyalai ke sekali tu mai kita berarti ke bukan berarti mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Angela Lata Jua. Lagu yang bernama Sunyi Berasai Puang. Dan aku percaya aku nemu kita nak sunyi. Nanti kita tadi ugulai kami. Mending ke kami ngelah tengari YFM Mak Pintu.

Ya, sunyi berasai puang hari jelah lata jua. Anang sesunyi, anang pepuang, kita peningan eh. Kita lebih lagi kita. Nanti asai sunyi, asai hati. Tau dengar ke lagu, tebah lagu. Pemilih kita dia tu, pemilih kan dengar lagu. Mayuh cara kita boleh dengar lagu. Nah. Nyalai ke sekali tu, pukul 2. Satu minit, dah pukul 2. Nyalai ke sekali tu, mai kita sama, mai kita peningan. Nitiah ke DJ Yon, kita kini, kita sari tu, baik DJ Yon.

Ya peningah, kemo baru kita buat program kini kita sarito. Kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun ngagai bengoh. Lebuh kita bejaku pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Dunia yang kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar. Tau ke pemanah kampung ti bekabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namunuan bak kita ditu semina beberapa puluh kilometer aja dari bandar raya Kuching. Bisik siti batu pemata asal ti udah diberi nama panggil bak renggat antarabangsa The Lost World. Saritu bak program kini kita saritu aku mai kita semua berjalai merekat tasi atik sunyi lalu mantai ke pemanah misteri siti kandang dur ke daripada aku tadi ianya bengoh. Ngagai kita orang kerinduk lumbak ngomain recreation. Nama bengoh udah bisik bak mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ku udah ketegal rampak menuanya ke cukup ngerinduk kati. Uji nikal ngage keliak ngasai kendur ti bukit ke dikelilingi kampung. Hujan tropikal petebal. Kalai tucung bukit ti bungkur kabut ketebal ning tiang pagi. Lalu diias ngotas siap besai ketigagak mensia ke sunyi baka cermin. Ngage sapa-sapa kekalak ngindiak kaki kitu rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi ajak. Tang nyadi terapi ngagai semua kitai. Mendur kitai tau ngelimpang ke diri ngau dunia digital. Ngasai ke angin tik bersih. Lalu ngasai ke pemana utai tik di tempat petara. Engkau bisiknya sekedap peningang ke berundian. Dini endur bengoh tuk kebenar ya. Nanti hari sukut geografi bengoh berpalan bak puncak Bonio. Bak kandang bagi menua Kuching. Jalai ari Kuching ngagai jeti aik bengoh semina guna ketimpuh dalam pengelamak sejam ajak. Kandang menua tu sebagi ari tanah aki ini komuniti Bedayuh bak puncak Bonio. Sejarah moden bengoh berengkah berubah ngau balat lebuh projek tekat aik bengoh digagak serta temuk penuh. Tekat aik besar tu digagak ungkup jalai ketanggung pengawak hidrologi ti amat kritikal yang di batang pun penatai air bersih dikena nangkup guna domestik ngau industri peranak di negeri Kuching ngau kandang dur tik ngelingik dalam timpuh tik lamak. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesar air bendar digagak mensia. Tasik tu dikelingik kampung tau ke gunung bengoh tik gadung lalu ngonya nempak rampak menua tik sebaka ngau menua Skandinavia. Jalai di bengoh berengkah ngau kitai depan perahu panjai tradisional ari jeti tekat air. Jalai ngenak perahu pengelamak 15 ngagai 20 minit merakak tasik tik sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Kara tipe maduk digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara kepemaduk ikonik ianya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah di kumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai tik luas merakak dinding batu tik besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih tik besai tau ketirai putih tik besai. Nak jauh harinya air terjun Susung megak merik pemandang tik lebih dramatik ngau air di terempas ngau tegap dengah batu-batu. Berdiri bak mua air terjun Susung muan dekat berarti ke kebuahan dur tuk dikumbai The Lost World. Atmosfera di pedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pengudah lelak dengah air deras ngau air terjun jalai-jalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung nuju palan pengentak peniau komuniti Kenyelai Amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil Kampung di atas awan ketegal penuduk yang tinggi bak tisi bukit betul-betul bak atas garis entali air tekat airnya. Hari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting
Dia kita boleh mendak pemandang panorama 360 degree selampau tekat bunguh di ngerembai bak baru ditutup ngau kabut putih ti meri pemandang ti kemaduk mana serta ngaliat kati. Beranak kampung Sting tu sebagai dari komuniti asal Bidayuh kuda milih ngetan kedaya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miurati benar nyaga reta tengkira bunguh itu bala pejalai ukes minat datai ngambil gambar tang megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya pengiruk sidak dirimpu ngelantang ke diri makai pemakai asal ke disumai ngenak buluh ninga cerita tuai gunung ada sidak ketuai di kampungnya serta ngasai ke dirimpu ruti penghidup kemudah tang lekun bengoh megak peningah yanyak kandang lur ti udahnya di model rujukan pemaduk manah ungkup eko dagang temuai berpelasar ke komuniti di Sarawak. Nanti temuai ngagai ndurnya nak rusak rampak menua tang lebih lagi meri empas ekonomi ti amat positif. Terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malian temuai ke bisik istipikir orang ke ngempu perut panjangnya dia ke servis pengangkut lalu bala indai-indai ngatur homestay. Tikas pengedar tinggi bak komuniti Balai Belenguh tentu ke pembersih ngau pengelantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga. Bisi atur komuniti ti teriat berkawal ngau pengau muai uras serta nagang pengerusak utai tumbuh bak pemanjai jalai pejalai kaki. Tumih teladan kemana kalai rampak menua mesti dijaga. Jadi kepesaka serai ekonomi peranak menuanya terus ditegap ke seririas ngau penyulut negeri itu. Bungoh jadi kebukti tajak pun pemasa fizikal ngau teknologi moden campat Sarawak lagi membuat palan di mana serta ngerinduk ke hati. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau bungoh sitik palan lu ngelantang kati bak kucing. Jadi kita sudah datai bak pengujian program kini kita sari tu tunggu baru kita bak minggu nangkan ketuk ngau nyak aku Sheryl Ludan pengelola program.

Ya peningah nyalai. Kini kita sari tau hari di Ceyonnya tadi ngucuang ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita agi bergolengo kami ngelah tengah hari YFM Bintulu agi bergolengo aku di C Rut Anampuang atau ke di C Perincing. Nyalai bak jam ke penuh dia tau 45 minit ke dudi tu peningah 45 minit kaki tinggal tu alai aku dek lagi ke kunci kita berita-berita berita ramah tentang berita ramahnya ke tau pulai ke teladan kita tau pulai ke pelajar ke kita penemu ke kita ya udahnya berkunci ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu pengawal program ke bisik diatur di Bintulu ya nyalai ya sebenarnya aku berkunci ke sitik ke berita ke si diatur di Bintulu aku mai kita berarti ke si lagu tu sama kita ningak ke lagu tu lagu ke bisik dipinta peningak kita hari hari telu Hari lahat datu, Raika yang minta tebahkan lagu Takat Penghidup Ari Lawrence. Ari Lawrence, Ari Jeffrey Lawrence, nih, ya.

Jeffrey Lawrence baru dah menenang kita semua ngaulaku takat penghidup Arab ke Raika hari Lahad itu, iaitu bangsa dusun nang asal orang Sabah dusun tang yang tadi ya bisa nyapa ba TikTok bintulu FM lalu ku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi ba TikTok lalu ya mana namanya nyapa ba TikTok kena jaku iban lalu ya lagu kita kerindu ya aku ya nya takat penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban laban ya bisi kaban bebakia ngau kita iban ke bisi di Lahad Adatu ya. Terima kasih ngagai balap kita ke laki tak ke di Sabah nak milih di Nindor walau bisik siko dah gimadah ke diri hari telupit Sabah kau ya yapan nemu memimit ke Jakob Sarawak kau ya laban bini ya orang hari dalat mukah ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap. Terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelah tengari YFM Bintulu alu pihak Mekah. Terima kasih ngari bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa, hari Pulau Jawa, atau ke Bandur Bukai, hari Pontianak. Terima kasih mereka. Kita mesti nyapa abah Tito Bintulu FM, ngomong mereka abah Facebook RTM Bintulu. Goleng kami buat ngelah tengari YFM Bintulu. Nyalah ya berita ke dekat dikunci ke aku kasih Tito peningah ianya kena 26 hari bulan 9 tu tadi dia ada. Bintulu bisik ngau ngambil baki ba program kedikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu diatur sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan kedipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu lalu diatur begulai sida BDA begulai ngau upis pengerai baki menua Bintulu kena 26 hari bulan 9 tu tadi lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih ya mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya lalu berduduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tu 272,390 ikut banding engkau sidak ke belabak ke 200,000 ikut aja tang lebih hari 200,000 ikut laban program tu diatur serta samari 26 hari bulan 9 tu tadi. Jadi Bintulu siti hari menua ke ngambil baki buat program Hari Cuci Malaysia 2026. Lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sita ya ngumai tagak sita 28 tan tang lebih harinya ya 28 target atau ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak kan jadi muncul benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik mengganti ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamakak sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mucur ngau ngatur mucur mai bala di Bintulu masuk dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 nya kita saru rundia nama teka Hari Cuci Malaysia okay mencuci Malaysia nya nak tang tadi ngumpul barang recycle ke nak

nak tagi tang ya uliah di gakak nya di utai bukai ke uliah di guna baru han nyalai nya ke dikumai hari cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulut setiap program ke diatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar melagu tu ne lagu sanggup aku request.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngahli hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku buat TikTok Bintulu FM atau ke buat Facebook Artim Bintulu. Ya, jadi meri selamat ngahli hari ngakai lemuk Randi. Jadi aku yang sama jalan ke pengawak genuan DJ agi bersebun kami di kenawet detok minta memutar kelaku menyadi di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngalih hari ngakai Mak Anuang. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak genuan DJ. Aku terima kasih. Halo pihak maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngalih hari DJ sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda. Kawal ati tua dikena merindang dirimpu. Lalu maga ngakai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk, selamat tengah hari DJ, hari kami berseratuk tu panas, salam dari bala peningat kemudian ke radio, bakal ke ngali hari tu, atau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ, selamat jalan ke pengawak, minta tebak ke lagu baru untuk bisik, lagu dari Reza Reho, lagu Kerapa Babas Mali, jadi harap ke semua bala kabang belayan, maka gerai selalu. Salam dari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu tak bersebun hari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat jalan ke pengawal DJ Pian Mega Puna Selapuk. Selamat jalan ke pengawal panas hari kami berjalan di dong di didong gedung saya tu di Serian. Lalu kita bersih keling temawai MC minta tebakan lagu Utai Orang kena merindang kaban Facebook Mega semua peningah ke ngali hari tu ngau pesan. Selamat ngali hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjalai ke pengawak panas hari di Sepau lupia mega ibas lebin atau ke abad dom hari semunjan minta tebah ke lagu hari igun teni ditujung ke semua ke ngelala. Lalu kita IBC Ali Malang minta putar ke lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindang bala ke gawak security ke kerja sari tu by SK Nanga Macan panas hari di Macan di SK Nanga Macan. Nyalai ke Siti tu ini Nuan semang lari DJ minta bah ke lagu Ngetan Menalan hari itu kena merindang bala ke Ninga ke YFM ngelah tengari YFM.

ianya menyelagu utai orang lalu kita terus ngau maca pesan tau ke maca pesan kita ke besi nyapa ba Tito Bintulo FM tu selamat ngali hari ngakai Madam Jo. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpa Nak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita bisik Boniface Ari Selepin baka lemai tu minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngakai Nuan Suhaida bisiknya apa. Lalu pian mega kita bisik Ricky Kedri selama ngelari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Sama jalan ke pengawak DJ salam ngakai Mak Peng harap kia bisik ninga. Saya ku bisik ninga nam. Laban Mak Peng tu peninga ti setia peminat setia YFM Iban Ricky Kedri ti nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ. Lalu kita bisi Miri Jalo rindu medak nuan live DJ. Terima kasih kenuan sis Miri Datuk Mat petara nentu ke pengenduk tua lagu ke dipilih Datuk Mat Riri Kendrosan minta pasang ke lagu tu medij ko ya udahnya kita bisi pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebah nuan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di Seratuak dia tu benung hujan sedang di Seratuak hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin majak angat bunyi ke kaban siku bisik madah aku nak ingat nama taya bisik bisa komen bawah Facebook jadi kaya nyangka tanya kaya nyangka yang kedua kita itu dah nginsit sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh lalu terubah ko maca komen gianya tadi ngasuh geliati ya. Udahnya berunding gak ko bro kata kejaku kita dia nginyau jaku melayunya jaku melayu ngau English logika yang ngau pikir ngau logik ya amat nanti dunia tu nginsit semak gaya mata panas ni nak macam hangat betul kenya ya jadi nyak meja aku tunik jaku gagai tak bisa gak pengamat ya lalu kita mega bisik kena kita risulan nari kapit minta putarkan lagu Melikai Pengerindu sabar sis bisik lagunya Nairau Katie Lia Kitalina 95 selamat hari oleh nebah lagu Simpak Nak Bertampung ke DJ Bujang Lelang. Semang lari DJ minta nama terkelaku lagu Ari Wini Albert Bertan. Jadi ke sekali itu kita sama ninga ke setiap lagu Ari Linda ke peninga kita bisa minta tebak ke lagu Linda lagu Kawal Ati Tua senti entang lagu ke bisa dipilih sehari itu Ari Linda yang ngai bercakap.

Jadi peningan aku ngai bajaku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak bergulai bawa ngelat ngari YFM Habin tu lu. Hanya tadi lagu Rilinda ngai bajaku suah. Jadi selamat ngali hari ngakai sis Rosliau kebisinya apa bak Facebook tim bintu lu. Jadi selamat jelekap ngawak DJ cukup panas hari di bayan tasik muka sari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain hari Christina Bryan kena merindang dirimpu pihak maka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau pihak maka su pada semuanya pun nama ya tau Sua Josomia Rino ngau maka Stemmer Stevie Stelov Bujang Sinu Ngenang ngau bala kaban Facebook kebukai ngarap kita semua gerai selalunya tadi pesan dari Rosliau lalu udahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta putar ke lagu hari Edward Pusah salam ke bala di Sungai Plan sidak James Bilia di Bintulu nyalai Arab ke bala di Sungai Plan bala Duk Rakiah tu bisini nga ngemuka James Bilia di Bintulu Cecilia Kumit selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawal terima kasih Cecilia udah nyapa lalu Ujuah Cawung selamat jalan ke pengawal genuan DJ kaya hari kami bak sebawah ditu panas ke dia tu tang marga hari kuya selalu berbalik barang maya tau ya ucan jerbu kurang di tu mana ti jerbu kurang ne Lucy Mentali seminatnya apa selamat ngali hari DJ sama jelek ke pengawal lalu kita bisik Sulan Cia Patrick hari kapit panas hari di kapit di pasar kapit di tu DJ ku ya minta putar ke lagu Maligai Pengerindu Dayang Jega seminatnya apa selamat jelek ke pengawal DJ pihak magasis Iba Vincent nyapa selamat ngali hari DJ Barau Sujan selamat ngali hari Barau Sujan hari Sujan minta mutar ke lagu Ari Aurora ndak nganti nuan lalu kita bisik Nira Naruak selamat ngelih hari DJ ludahnya John Grang panas hari kami bak batu ni ya minta tebah ke lagu Maligai Pengerinduk dinyanyi ke ikun teni kena merindang dirimpu ngau meka semua kabana Facebook selamat ngelih hari atau mia lagu Ari Igun Teni Malikai Pengerinduk ngakai si Sulan di Kapit benar mea nagih lagu tu harap itu rindang enggak nuan ngemoga balok kita kebukai keminta tebah ke lagu tu sama kita merati ke

Iya, lawa lagu sida de ka sis Rosita. Nah, okay lawa, okay lagu sida. Ya lagu kita semua, lalu kai lagu aku, tantu lagu hari Iku Anthony, Malikai Pengrindu Arab ke kita udah terperindang ngau lagunya peningan. Lalu ngau nya muka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngela tengari YFM Abintulu. Terima kasih yang kita ke bagi kita ke buku lain ngau kami berengkari pukul 12 tu tadi 12:15 atau 12:30 hari untuk kedia tu terima kasih ya. Angge kita nak milih kita nyeninga ke hari radio atau keninga ke ninga ngau meda hari TikTok ngau meka hari Facebook. Terima kasih ha ke sokong kita nya lain. Aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tama jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tabansanya nyalai ngambil ke ku ngendak ke sekali lu kena ku nutup awak ngela tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun dia dalam pengelantang nyaka pengeraian nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngau meka pengelikun kita nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui yang meka nyaga diri ya. Nyalai berengkali pukul 3 tu lagi ala kita dekat ningah ke program dalam Jaku Iban tang bala di Miri kita dekat hingga ke Korea dalam jakuk kayan kenyah dulu hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu hingga ke Korea dalam jakuk Iban. Jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita dia dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh hati ngau runding ti semampai positif serta meka rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

0: Puentiga FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM.
4: YFM 101.3 FM.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah nyari juara.

bala peninga SCSJ nyuka datai dah yang nyak final. Jadi bala kami udah mupuak tengah hari tadi. Ke diulu Monica midi. Jadi sidak ke bisik ngau tau ke gawak lebih banyak terilak. Lalu kita di bertuang bisik peluang bertemu dengan bala pengelola program kita. Kelimpai hari Monica midi. Kita dekat bertemu bunyau mujab. Melati badi. Isi pihak megak. Meteo abu. Jimbo. Jabut. Rajesh Booking. Hanya sekedar nama ke... udah mupuak tadi ya. Hari tadi. Ngonaka uliah tidak tahu. Memujul ke anugerah carta siapa juara final. Ke dekat dia tu 3 hari bulan 10 di Betuang ya. Jadi kita di Betuang jam ke dia tu. Nyangkanya bisa ningat ke radio. Datang berbala mayu lah. Nyukung pengawal atau ya. Ke lebih lagi industri muzik kita Iban. Nanti ukai kita siapa lagi ya. Harap ke kita nyedia ke direk dalam seminggu tau merambu jalai kita. Lalu pada aku beberapa hari tau kudah dia gaya hari kita cukup mana. Dumak ke ngau hujan tadi. Bisa hujan tadi di Bandar Raya Kuching ya. Harap ke gaya hari mana mah lebuas tidak tau ngatul. Pekir anugerah carta siapa juara. Renggat final. Saya sama-sama bersampai ambil ke semua pengawal di kerja bala pengelola program kita mujul magang ianya hari sidak di YFM ya. Jadi ngarap ke sidak ada tai sangkai ngau likun. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Dia aku dekat buku lain kita untuk ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Kalau kita bisa nambia aktif lagi ya. Tak kelimpai harinya leman berita lagi. Kelimpai aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Bukai ajak berita atau pengawal atau megah pemansang. Ke benuang di pejalai ke di menua kita.

lagi segelas jalan dengan kami abah awak rentak ngali hari. Ya memang macam pengawak diatur di menua kita ya bala peninya ya. Kita gi hari pengawak ke benua diatur nya carnival to bo bo nyo 3.0. Jadi tau tau nyari ke plaza ke uliah negap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di kota Semarahan dengan aktiviti ti numpu ke ngagai perkara pelajar kerja pesaka asal ngau pemansang komuniti. Pihak kos, pihak menteri pemansang menua pesisir ngau kanang menua Datuk Rubiah Wang Madah program ke bangsa tu patut dikremai ke. Lalu tu kena nentu ke komuniti bisa akses ngagai penerang ngau peluang ke setipak ngau guna ke dia tu. Jadi lebih ya ke berjaku Pak Pengrami nutup kenivelnya. Biar kawan peliman kota Semarahannya ngemerat ke mesai gunanya dia ke penerang serta pelajar ngau kejaya dikena mantau nembia milia bidang berpelasa ke pengerindu penau ngau peminta guna industri. Jadi kenivel tu dia tu pengelamat 3 hari berunggu lalu dipasuk mayu bengkai agensi ngau komuniti di menua tu. Hanya tadi ya semengka pengawak ke udah di atol ya di Semarahan. Lagi kita ingin yang perkara bukai. Jadi peningga maywa barang maya hari di atol. Dia kita dekat ninga berita sida ke mupuak tadi ya ke ke betuang. Kita ninga berita ke pemanduk baru dari bala pengelola program kita ke benua Mansang ngagai betuang.

lagu ke di bayi Agustin Marikan ya. Ya geng nang atulah pengawak ke bisa diatur di benua kita. Ke sekali tu aku ngenang pengawak ke dekat diatur di muka. Kalai pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayal serta pengawak kena nyeleh ke penyakitnya sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyeruma program jelajah Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi benua muka ati dekat diatur 2 nyentua ngagai 4 hari bulan 10 atau ilok. Pihak ko penerang ke dipansuk Menteri Pemansang Induk nemiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke program nyak mega nyedia ke acara dikena mai servis perintah ngagai rakyat lalu sekedar servis pengerai ke diatur maya nyailak kayaknya mere vaksin influenza ngau nak berbayar ngagai harapan orang ketua umur. Lalu kemimparinya pengawal berperiksa HPV DNA dikena ngelaban penyakit liman pun sarang anak. Maka bisa datul lalu mayu orang udah ditesau mau ngambil peluang boleh ke servis ke bisik disedia ke. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur di muka. Nanti datai berbala mayu lah. Lebih lagi kita ke dampian ngau muka. Berserimai ngau

Program Jelajah Sarawak Ku Sayang SKS ya. Ti udah dibetuang dia kita dekat berami di muka. Jadi bersedia kita orang muka. Ya balamaya hari dia tau munyi kakul dia metu abu dekat berkongsi ngau kita berita sidak ya ke benuang ngakai betuang ya. Ini sidak jam ke dia tau sama-sama kita ngantik lagi. Kita ningah ke lagu dulu ke kita ya. Sebelum kita mulai ngau pengulang program kita. Ingat Matthew Abu.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya udah, lagu kedepai Zavia Maringai. Lagi kita dekat gulai ngomel tu abu ya.

0: dengar Mayu hanya tadi lagu terbaik Xavier Maringai menuju ke jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari arus telefon kita Benung Ante Matthew Abu ke dekat berkongsi ke bala peninga pejalai sidak ke betuan dini nak bala pengelola program kita jam ke dia tahu sama-sama kita bergulai dengan Matthew Abu. Hello Matthew.
1: Hello, di konti.
0: Mulai selamat ngalih hari ngagai nuan au ngau balak kru. Ya,
1: yeah, terima kasih ya.
0: Siapa ngau nuan seperauk dia?
1: Kami kedatunya kira ke ngetu belalak dah lama. Mulai ngau pengurus sekretari YFM Ipagi Iban, Monica Midi. Kami juga melatih padi. Densi Tambun dan yang Sentun Jam tak kumpul kelimpah anggau bala kebukai enggak singgau kita sama mempuari kucing tadi ne.
0: Ngelak kenuan madah ke dini no peniau kita jam ke dia tau Matthew lalu gaya di dia
1: Terima kasih ke kenuan Gaby di konti YFM untuk dia rentangan di hari hari tu juri awak bimbing terus berkunci ke pejalai kami sebuah ke pekejang dari bandara kucing tadi RUPIS RTM di kucing. Kira ke mupu ngali hari itu tadi empat buah perengkap penyangkut hari RTM Kuching, okay, naik bala penyampai radio, bala combo RTM juga petugas khas kita untuk pengawal kedekat diatur tiga bulan sepuluh telak, enya pentas final kita ACSJ ke sembilan hari Seriaman sebuah juga perengkap pengangkut bala petugas kita ke udah bekerja juga orang pukul dua ngali hari itu tadi ya. Semua tu belah pekejang ngagai mula betul. Jadi hari kucing habis hujan dalam apa jalai tunggak ke ngelepas serian. Tadi habis hujan dalam apa kita tu nak kami ngetu dalam apa pasar lacau. Gaya hari di mana tajapan musim kita tu tersebut. Okey. Kira-kira tahu dukung bagi saya di palas ya, hari tinggal mata tu. Balam menyembah habis sudah habis. Kira ke pegau meda pala-pala hari RTM ke singkah nyapa begitu. Yang memang sudah pengawal ke dekat diatur jadi peningan manyuh kena ke 3 hari bulan 10 pula kita sama datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Lingkang di Betong sama memata ke nyepetas final SESJ ke 9 12 iku finalis ini bagi tidak ke dekat menang kita sama datang 8 pengawal tu dekat pukul 6 lemai jadi datang berpala manyuh menyeilak. Ungkup ya pagi lah 30 hari bulan 9 dia mengapisi aktiviti ke dekat dibuka pagi lah hanya kos atau ke kursus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban jadi kursus tu dekat perintah pukul 9 pagi untuk ke pukul 5.30 menjelmai dekat diguluk bala-bala kita ke jadi finalis ungkap ya ACFJ ke 9, okey, aku mulai ngga bala facilitator kita, tau ke tukang licar ke bisa dikangau, ungkap ya pagi lah ya, bisa dua sesi, jadi muak ke pagi, jadi muak ke lemai, sudah program khususnya dekat ditutup secara rasmi. Pelapa aku, pelarang kesini kemaga, kita tahu meda di media rama rasmi kami, Facebook, YFM Iban, tentang pejalai, ke pengawal ke dekat diatur kalau kami sebuat pemantai kami itu tadi kira ke tiaw di menua betul nyerumba ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 telah hari 6 pukul 6 lemai pelapa aku ini berita ke ulia dikuzi ke ugep ya ke lemai itu atau ke ngali hari itu Gaby.
0: Okay, terima kasih Matthew jaga ya, pengalai dengan pengelikun kita sebuat.
1: Okay, sama-sama bye-bye, terima kasih ya.
0: Ya, Datuk Ilak dia tidak ya dekat berkongsi nama atau pengawak kebukai tidak tahu lagi ngetu ya. Terima kasih Matthew Abu ke sekali lagi berita ke pemanduk baru bala pengelola program kita ke mansa yang agak betul Naka Uliah. Dan Naka Uliah yang ngelami kaget paket final SESJ ya.

0: Jadi tu berkenaan ke fun run. Kalai gerempuang Laban Bertanam Bertupik Negeri Sarawak atau ke dikumai orang PPNS. Adakah ngatu PPNS fun run kena 25 hari bulan 10 tau ya. Lalu pelana tu mungkul dua kategori. Kategori ketubah fun walk ke 2.5 km dan fun run penyawa 4.2 km. Pihak Co-Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak naga 250 ekor penyelata untuk pengawaknya ke dekat dia tu abad tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Hanya tadi semoga pengawak ke dekat dia tu tengah bulan 10 tu ilak ya. Hanya dengan gaya bala peningah ke rinduk belawak, rinduk berjalai tau ngedigital direct tau ke mata ke pengawak tu ilak ya. Yana ingat pukul 4 tu lagi tanda anemia aktif ya.
1: SBSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SBSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lebih, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

Ianya tadi lagu di by Wendy kena merinang peninga kita ya. Ke benar di rantai jalai kini ya. Benar di riba jam ke dia tau.

Debbie, saya bala peningat kita yang nanya siapa lagi tinggal. Siapa lagi tinggal buat konti ikut kita. Laman mendak mau mayu hanya ke Betuang ya. Alai rau bala peningat ya. Ketika kami ke tinggal tu, aku pihak mangga DJ Daniel Pembesi, DJ Sam Ipat, DJ Emne ada Min Meliza. Hanya sekedar nyak bagi kami ke

Ya, tinggal 7 minit dah gig peningat. Dan kita berperindang dulu dengan lagu-lagu. Sebelum kita bergulai nembiak aktif ya. Lagu ke sekali tu hari ni KL.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pengujur serta pegerinduk tidak kenembil.
5: Lepas itu jadi mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: 4 lemari. YFM, Sulawesi Jalai, 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku beranda unggah temuai ke bisik dekat beranda unggah aku buat program hashtag Nembi Aktif. Jadi minggu tu Nembi ke dekat beranda unggah aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke unggah aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelai hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelai hari megak.
1: Cassandra Nuan dini dia tu dekas.
2: Mbak Sibu.
1: Sibu awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dia aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi Nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar ni, Kes.
2: Ya, temuk dah.
1: Dah berasai. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temuk. Nak mau take ke dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temuk belajar. Muka di Kuching di Tok bawa sebengkah palan belajar di Tok. Jadi, awak ke Nuan Pu meh. Amadah diri empu. Penata asal diri empu. Ngau nama kos ke bisik diambil Nuan. Amaya Nuan belajar atau ke Sandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, okay?
2: Aku belajar pengelamak 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Jadinya habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
2: Oh, 3 tahun total.
1: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Ya, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk UMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisi utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Nama kini utai ke narik hati Nuan kini?
2: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ni?
2: Ya.
1: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak diambil tu anda kes?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang ku market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: hanya pilihan kedua minoriti tadi dah.
2: Ya, pilihan kedua.
1: Nanti ya, ke berapa itu pilihan nanti ke anak pun belajar tu sebanyak deh.
2: Mayung diri pilihannya.
1: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nua nama mat betul na.
2: Pilihan teratas.
1: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nudah tembok belajar gak neh?
2: Ya mujur.
1: Jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuampu buat ati, narik hati nuampu nang hari nuan ku aku
2: ni. Untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
1: Mm-mm. Nah, segi hari nuampu kakak?
2: Oh iya iya, hari asli aku mpuh pengambil bidang tu. Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak buat upis-upis bukan ni?
2: Ya.
1: Okey, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes buat nuan ke ngambil yang nak ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh.
2: Bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu akan ingat kutai.
2: Oh ya.
1: Oh, hari ini ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Jadi peningau dah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi tunggu dulu tu Cassandra mai peningau berperinda dulu dengan lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang gale hari lebih lagi ba program hashtag nang BIT dah tu lagi nanya berkawul gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nuan sekumah nuan ke udah belajar tu ni Cassandra.
2: Okay,
1: gitu cerita lagu dari Honey J pilih aku hashtag nambah aktif YFM.

0: Monica. Hashtag Nubia Eksis.
1: Hai Monica. Mari orang nanya, bagaimana dia macam berita dan sebenarnya bisik promptor agak.
0: Hello Harry.
2: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
0: Hai Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tak ke mana dia ketak ke. Hashtag Nembiak Aktif.
1: But why FM?
2: Ya, hashtag Nembiak Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
3: Ya.
2: Okey, tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuan ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
3: Bagi aku pemar ke nombor satu hanya duit leban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisai. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi dia tu nyamai lah lebang kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun hari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Adanya kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment activity presentation ngau ujian lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke kita ulih magi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
2: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
3: Oh.
2: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut nuan tadi hari sukur belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
3: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
2: Jadi pengelama nuan ke belajar untuk megak kelimpah hari beasiswanya tadi bisik hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan maya nak belajar tu harinya.
3: Tukung bukan hari apa inai dari impu ngau bala menyade semampai mari belanja tiap bulan.
2: Nuan dia di UITM tu di budian eh?
3: Ya di asrama. Di asrama disediakan.
2: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
3: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
2: Siti Ali penanggul ke kuih Siti ajak sebut nanti duit penanggul yang tadi buat suku belanja kau buat atur cara mengatur masa nanti tadi main belajar enggak aktiviti buka ini. Jadi laban nu madah nyak Siti Ali penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar ngau aktiviti buka. Bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya.
3: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Baka contoh assignment tu perlu dianjung tumu. Baka contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
2: Awak maya nak ke belajar tu dah kes. Nua rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nua rindu belajar berkumpulan.
3: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Cik contoh baka subjeknya susah, jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya bekenyak. Kami kami ke
2: berkongsi
3: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mau masukku sebeda ujian sebeda

0: dah belajar, you know, belajar klirik basic maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak reti tadi
1: nak.
0: Nanti abang nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua.
1: Dua-dua hanya pula nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea ke hari orang bukai.
0: Awak dah amat nyana ke selepas kita pun dah boleh belajar kediri nanti nadai sahup hari kaban ke bukai ke nemu ke kena ke penemu orang bukai kan eh.
1: Ya.
0: Oh, jadi nanya tu limpang berkawal engkau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik. Engkau nama-nama aktiviti kini? Sekuman ke belajar?
1: Bisik kalau engkau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Engkau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia leban bisa penyamai ke kita ngau join activity tu. Bisa boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh activity. Ngau orang ngadu activity.
0: Amat kena. Jadi nama activity ke bisa di apa soalan ni?
1: Antara activity-nya ianya maka jabatan Jabatan Sukan Pelajar, dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan, ngaga acara maraton, fun run makanya. Ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan dalam kampus. Lalu bisa ga aktiviti setiap sem nyanya aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya kita ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
0: Oh, kira ke aktif direk kan nuan hangau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
1: Nak gentu.
0: Nak gentu.
1: Nak
0: Nanti ditih kata
1: pada ada. Nak bakal orang bukai.
0: Kira hari hari kena dai bisa menyerti. Okay, guys tu tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kaki berandau berkawal engkau kos ke bisa diambil no antang dah tu lagi bisa ganya lepak mimit tanya berkawal engkau maya no ke agi sekolah primary engkau secondary ne guys. Okay tu, sini lagu hari Abid Muti, Lakon. Hashtag The Betty for FM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
2: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulang terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku menurut tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif. Hagi bergelang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke visi diatur ya pelawa aku ke visi di Pasuk University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visi di Pasuk ya munyi ku ya nak Mayu tandinga aku bakal ke Mayu hanya tak ada nakas.
3: Boleh lah
2: aku itu ngai ada temu ramai orang pengawal ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau dia pasok anuan about university about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau dia pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary atau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tau ke kau jadi sing hari ke sekolah mayanya kini
3: bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah. Kalau agak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan.
2: Mm-hmm.
3: Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita.
2: Mm-hmm.
3: Pun sama peringkat sekolah.
2: Mm-hmm. Kalau boleh lumur
3: Nadai.
2: Oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimik banyak ne?
3: Au, ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Banyak masa aku sekolah menengah, kalau mega ngau wakil sukan.
2: Mm-hmm.
3: Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang nanti tu aktif gig ngau orang bersukan. Laban engkau nyau macam malas ngau orang bersukan.
2: Atau kenyok kita kini. Nanti nanti nua aja kes. Jadi nanti sukanya kurang. Bok kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau
3: masa kini. Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu, kemana mu belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Au.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya.
2: Mm-hmm.
3: Kalau agak ngagak orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dan aktiviti buka main-main baka main badminton bisik gak. Enya ajak lah seingat ko bisa gak aktiviti buka cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba university tu tadi nada yang aktiviti sukan bekenya agi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa ba you nya memang untuk study aja laban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif aktiviti nya maja besai nya kurang non pu aktiviti. Jadi nanti non oleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke non asal lagi nanti ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebelah tu.
3: ngesalnya sige bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum benarnya mana gak lah kita nyetir kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hoki mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
3: Ya,
2: ya. Bisa ke asal nasa mimit. Okay, guys. Jadi, Noah dah temuk belajar api lama tu. Dah bulan dua tu tadi, ne. Jadi, dia tu, apa kini ke? Noah, kini ke? Bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal dan dia tu?
3: Setakat tu, nadai. Tapi, pada masa akan datang, jadi, tak ngigak pengawal, kena kena direnpum eh ngau kena family kena support direnpum
2: jadi dia tu benar nganti tok ke benar nguji-nguji ngigak pengawak erti tok dia tu
3: ya bisi nguji ngigak pengawak
2: dini ba company sekali ke go perintah
3: dua-duanya aku bisi nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak mula laban niti rezeki mega
2: aman atau nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes
3: bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya sama ada gawak company ataupun gawak perintah dua-duanya belak bisi lebih hempu ngau belak bisi kurang hempu bendanya niti niti individu nyampu prospection nanti ya rasa company itu mana lagi boleh dia milih company yang nanti ya rasa soal kerajaan itu mana lagi boleh dia milih kerajaan tapi bagi aku dini-dini aku boleh aku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh aku
2: arti nuan nak milih meh arti nuan kau gawak company sekali ke gawak perintah asal bisa pegawak ke keman ngau teka di pelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak kau Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri
3: nguji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan no, ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak tentu dah gawak mana dua-dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah no adikku ke biak taban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami
2: empat kau dia minta dek. Pia. Ya. Saya dah ya kedi ke di kucing ni tu saya dah ya kes.
3: Okay. Ba muka ngau ba miri.
2: Ndak sama ndur gaknya ne.
3: Tenang.
2: Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing di tu kini nyau mayuh ndur kita menyadi.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti tu nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi aku kena tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayuh fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dah ambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
3: Ante semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa gak subjek bukai te ngayat ati ku baka sidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu masa pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Adi nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan ya. Ke? Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni ke. Oh, jadi tu nya ke datang buat pengujung randau tu kes. Jadi sebedar tu pengujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okey, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, dari empuh meh, laban nanti kita, nanti hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya, kita sikit nak ulih, seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perangsang, yang kita menerapkan bendanya dalam diri kita, sikitnya nyadi. Udahnya orang ke merangsang ku mega, apa inai dari empuh, ngau family dari empuh, tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
2: Jajan eh?
3: Ya.
2: Okey, jadi hacker penudi tu guys, nama kiri pergerak atinuan gagai nembik rebak dia tu guys.
3: Pengharap hatiku ngagai orang ke rebak baru dia tu tidak patut. Patut nyambung belajar laban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembiak bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu mega nembiak ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu so ngarap ke balan nembiak reba baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okey, terima kasih dengan Cassandra. Lepas tu dah Halim Pak berandau dengan aku apa guna hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja tuan.
3: Okey.
2: Dah tu elok mah. Dah boleh pengawal madah diri kan eh.
3: Alright.
2: Ni nombor di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay, Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kakak aku beranau dengan aku berapa program hashtag yang lebih aktif yang nyata Cassandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM terus belengok kami bah hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu jadi buat awak kebukai hari kesama dekat abu gulai dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duitnya lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari Dana Shini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, terus ke awak rentak ngelari. Belau kita mendiang ke berita pukul 5 telege atau lagu dari Jennifer ya. Bujang menuai lek.

Ianya tadi lagu ke dibaik Gilbert Gawang, lagu ke diberi nama Nadai Reta ya. Jadi pukul 5:30 kita dekat mulai dengan Edmund Langi. Naga kita ke dekat ngeri yang ke Gusik. Mulai dengan Edmund Langi. Sambil kita lawak tau ke Asik Mansau. Kita tawak dulu dengan Edmund Langi lagi. Lebih lagi nanti kita benuang tusah hati kini ya. Dengar, dengar ke leman berita lagi. Ya kita lagi berperindah lemai tau. Peningat kelebih lagi minat kita ke benuang barantu jalai. Nuan berulah kita lagu ke di bayi kelamayan.

0: Orang kegula bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ane nambah kelebih ada sesunduk teh gula. Dau ke susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula, tak ke susu pekan manis, maya ngudar air hirup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula, bak tanda TBC, bak air hirup tin, kutak, tau ke butul.
0: Kurang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucum doan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya peningga mayu anak kak tau ajak aku bergelanggau kita bak awak rentak ngalai hari jadi udah lagu ke di bayi Sylvia G asal liak tau kita dekat bergelanggau di melangi denyak nangkal ngejak bergelanggau Daniel Stephen bak awak sadar main.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita Kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Oh, nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mau puak kita ya mendiang ke program Leman Berita Kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main ada jam kelebih hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita Kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisik nyalu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buah jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya kita dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi India ni peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenyadi aba menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi steam dua nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak kuda lebuah sida ke depan bilun dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi nyo capuah nyo rami sida yang makai dalam bilun lah nanti kita yang depan bilun bisi sekadar company bilun tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisi disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak me tadi sama mega jadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sida to kelalu mayuah me tadi lebih hari 15 ikut sidanya bertepan ke bilun apa anak bala kaban belayan menya tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku jurum nyak me bisik ngau depan bilun tu tadi lebuh datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai dan dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas dia pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi digambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayo macam mutai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayo macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayo baca kuah bisi ya chutney bisi saya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke waruvel mayo macam kuah de kena ini tu ay tadi besar doang ngagi balai benar capuah sedak makai nya me biluannya munyi ke sebenarnya orang sama depan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari saya kedai obat kedai kari macam-macam sida Rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita Rimna India pada kita penumbuh ngolah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sida mana meh buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedanya tadi peningau nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningau jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada yang udah memakai dalam biluan deh biasa hari bilun terengkah nyiat baik kita. Kita mansang lagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata mea. Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar pendengar keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bulak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari belum TV. Dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey bulak-bulak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empu au.
kisah tak ke dokumentari sirat tu. Sungai sirat dari Dien. Tak ada Dien mesti dah berbuai ke sampah. Semua utah ada puruak ngagi sungai. Dia tempah luang. Dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sedak nu nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu. Serta mai macam utah buka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Ia sungai Ajnar tip balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nadai gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti gini nak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peninga ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya keterubah peninga bisa empat lima ikut kabarnya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ku bersih sungai Ajna tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu ke medak medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kaban keterubah peninga nama dia pengawak sedap peninga lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpu je jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesek rajin dah lagi kita dia nejang besik jaga dia jang kau petua air siku siku magamada pinti aku nak aku tak mak ke sungai teng memaunya besik hari sakit pada kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tu air resiko ini tu air resiko mana bira kemik dia magangnya berani dah gitu saya tak tahu ku ini tu air resiko pada dengan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang pada dengan nyong asuh sedak ya nyong ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benar Bitu Tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut yang teri nyoba bulan-bulan sedak ngerjanya pada dengan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sedaknya nang sikit datai dia ngemelik ngelesek ke sedaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengelamak peringat balas kabar nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ngujung kabarnya tadi nyo nyo nak lagi bulan ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya bak dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan biak tu tadi mujur meresi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena orang awak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang biak tu meresi tadi ya jadi nyak muta di sungai Ajnar yang tadi pan bersih bersih maku aku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi berdau deh. Seraya akan melik korang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nade ke sampah pu rajin gigi ke sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar majak danu peningatan sidaknya. Oh nada ya kira nada ya berdoli ke deh. Nyadi nyam tadi peningat utai ke pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary. Nyadi nyam tadi pengawak dikerja siku nembia meresih sungai. Ia meresih sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali itu peringal. Leman berita kita ketiga itu tadi aku mai kita pulai dengan game Noah Malaysia. Kian kita mansang ngagi Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kelak ke Melaka? Cukup manah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka atau peningan nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyama tu tak kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi peningal gawak. Jadi tukang urut. Ngenak kereta meserai sarinya tadi peninga maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi minah kumari kita beri kita nama
After power ni ngagai orang tu terengkaya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini telepon ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan? Ko induk ke nyawat ni tadi. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badan saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya lagi yakin peninggal. Kira pihak me tadi karandau penyegi berapa aku. Nyak ada pun tang aku. Dari bawah masa dua masuk ngaji kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngaji rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah ada dini no rumahnya tadi nombor tu narin tu depeda tu ko sudah ai pening laban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngaji nya sudah melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngaji perumahan orang laba kita kan juga ni rumah sano ko jakok terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang kabat nuarnya pening anak lantai ngati medak sebelah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak dia sampai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kadang abang ke nembiak penyamuan nya ku apa itu risiko apa amai sampai lagi uji kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke duit ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar pergi gak ke rumah sidak ya nuduh duit koknya tadi kan abankan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua lelaki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu dah tegi itu leban dia baru dah beranak nyari kami dua itu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian nomor rumah ya oi sedua day kau petua si kau nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedalih ya nyak amai punya kenuan unggal pernah ada gamang sedua itu pun maka penyamuan nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen ngai melaki ada kumai kenyak penyamuan bercelgeh sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke polis bisi ini tu risiko nyo baik kau duku duku penebas manyuah hucuk aku dito di bun dia jaga aku dito sebab dia kan aban kau cok aku kau ini tu ayat repingan jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai ke depan dah temu kena rumahnya peninggal harap-harap ke perkara tu settle ke mana aku kan nama tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benar nyadi di benua Indonesia ada din besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah yang bini yang pu lalu berap ya benarnya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke pasal tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Lembang Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita. Kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilam kita ngiga tanda wau. Maya Ridwa. Ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita langsung ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku main kita ngagi menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kena di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tuah ya besai pendengar. Tangnya mentari gamal yang tadi. Agi bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke uliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tung luluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami bopih dia ya nya Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa dalam cerita tau. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mai apa aku tu pernah de aku tu. Ku ngul lari ke diri aku tu pada ku pedih mai aku tu kadanya mai orang kada suah duluan orang mai aku tu de penyati orang mai aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemola ngelakar ranya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang no diau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dinto orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu. Ia kena kenak nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya aku ngau ruang biliak bala pinai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sida make pil aku dah so sida make hormon awak kagamal aku tu tuai ku ya ngelakar mula ku ranya oh ame jai bala kabannya bala pinai no kati tau ngaga anak kenya ku orang pendengar sino ku ya oh gagah ya pendengar laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama adanya tadi peringat sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kura berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang oh, tak anak iru ku kita dia baik sida ya pulai ke rumah dia beri makai dia beri penghidup ke mana penghidup kenyamai peringat jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya amai tadi nusu. Okey bebolaknya nusu ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri makan biak. Lalu ngaga ulah makan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya madah ke dari 12 tahun. Percaya merang Arab merang ya peningal. Ya mega ngai dan jom sekolah ngai ku dan jom kita sekolah. Aku ya peningal ngeleban ngai ke ditemu apa aku. Periah ku ina diriat ya de jamaah ya. Aku ya mendah ngagak pe nai ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tetemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau medak ya, bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar lalu ngeriput ngagak polis. Ada tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nya di induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagel leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agi bedau kita bermenua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua. Ah, ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu peninga dia menua Brazil tu di panjua di baik jadi. Ha, begini cerita ya. Siko lelaki lihat dia baik pangan induk ya jadi.
ianya tadi udah dikemula ke. Begitu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung ke sedua nyo bisi siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisi siku anak. Bini atau tadi kini ikut tadi, kita ngomong bini tau kena kira ke pangan itu tadi, meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan itu tadi mandah, Lenin itu tadi mandah. Oh Felipe, ke, nak mana nak tua tu berketuk. Bergulai nanti hari, nyumakam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu aja dia au jadi mana-mana nya mai ke aku ko indo tu mendah ngage ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kecil cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka ke tu anung gue dulu meh sabar me dulu sabar-sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko ilak nyu tusah naga lanti kaki jari udah derantai. Ko Felipe peninga, tu satu indo tu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan dia amat tadi Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatu pengarami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indo udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngaso ku madah nuan, ngaso nuan tadi datanya dia pengapit ya. Oleh kena ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian man laki bernama Felipe itu tadi peninga ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi man sayang bejalai kian tamak ngagai gereja no kawin gegini yang meda orang dia udah berdiri peninga udah nyak kepeda ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana man sayang ngekin nama hal kita tu ko ya indo nyapan bejakuk ngena mikrofon. Oh sano, ku nuan kebenama sano. Aku ngambil nuan jadi kelaki ku. Kita deh niki kata pentas tu. Ku indo nya peninga. Jojo nua kaban niki kata sekian. Lalu dekawian kurang sedua yang peninga. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai siti dekemelik kurang. Siti ki nak nyangka dari kawian. Hanya mah kelalu lihat dekat kawian. Ya udah kebukulai tanggai kawian. Nyaman tadi peringat leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami Dewi FM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu kebukai. Aku ada man langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak manya kebukai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Sada lemai, YFM.
4: Sabar ku, dia tubuh.

selamat datang ke YFM Segulai Sejalai. Bergelai dengan kami tentunya sehari itu kita bergelai buat segmen Sada Lemai 29 2026. Bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai nyentuk ngagai pukul 9 lemai atau ke 9 malam tu lagi meh sehari itu kena hari 2. Ok, terus bergelai dengan kami bawa YFM dan terlagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Kita akan bisi pesan berat ulih ke natai ke pesan berat kita dia tu. Daniel Stephen bergelai dengan kita 3 jam.

lagu Takah Tiga Hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari kebagi berkawan dengan sebun. Tak sari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak manah baru ke pengerai seri itu kalian nak pukul 5 tadi tikas pengamai angin di Kuching 156 ke Madu Balad seri itu tau ke nak ke Diatuk Inyak Serian 174 Semerahan sama mengak ngau Kuching ianya 156 ke bukan itu ni manah magang kita ke berdiam bandu bukannya manah magang yang kaum ia ke pemandu manah di Limbang meh seminda 26 aja. Kebukaan je tadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya uliah ngelantang hati kita buat luar rumah dekat mai anak ke taman dekat waterfront kini uliah nadai nanggu kita atau ke nadai keroga pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nak pukul 5 lemai itu tadi. Okey, kita ke dekat nanti ke pesambaran kita. Mari kita boleh nanti ke pesambaran kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 peringkat final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkembang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ke terubah ke peserba YFM jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bang YFM jadi pesan dari Camong anak gadum. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya gadum anak Jimbo atau ke Aki Ingkong dan ada kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nanga Senewang Batarajang Kapit. Dia yang dekat Dianjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kapal melayan kengelalan yang tu kebagi kapal melayan di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga kapal melayan Kebukai. Kenala disebut itu dipinta datang kau nyenggai ni yang tu kalai. Ni yang dekat di Senggai kena 2010-2026 hari 5 baru metungan Nanga Senueng Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan Ari Catherine anak Bawung. Jadi pesan ditujukan kepada semua kawan belayan Barumai Jackson, Sungai Putu, Rumah Bayir di Sebangkui, Rumah Sunti di Sebujuk, Rumah Gunung di Samak, Rumah Siti di Paku Ili, Rumah Wis Paku Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ili, Rumah Simon Rumah Simon Philip di Kawung, Paket A, Paket B, Paket Melaban, semua kapal melayan di Undup, ngau kapal melayan Kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung anak Boseng. Bawung anak Boseng udah nadai kena 29/9/2026. Lalu dekat di Senggai kena 30/9. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita kedekan nombor penerang ke Silia telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawang anak Boseng, Bawang anak Boseng. Udah nadai kena 29/9, lalu dekat di Senggai kena 30/9. Ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Hanya pesan ke sini kena tai ke WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga anak Asun tau ke Indajinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Borai. Udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi Baspita Bintulo. Ni yang dekat di Senggai Barumah Pada Sungai Laleng Tatau. Lalu dekat di Anjung 1/10/2026. Kapal belayan dipinta datai ngau nyenggai ni yang tu. Nandu pesan baru, pesan madah ke Dunstan Borai. Dunstan Borai udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Pada Sungai Laleng Tatau. Ni yang dekat di Senggai 1/10. Lalu nadai dipadah ke Kemaya Nyenggai. Ni yang dekat di Anjung 1/10. Maya Nyenggai nadai dipadah dan aku melabak ke ni untuk di Senggai 30/9/2026. Penerang ke Silia telefon ngagai Pemela 019-781-6065. Ya, pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke Nyambar anak Kasih. Nyambar anak Kasih udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai bak rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kapal belayan di Seratus, Sekuau, Durin, Selangau, Rasau, ngau kapal belayan Kebukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai berumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Telepon ngagai Elina nanti dekat nombor penerang kasilia 010-97-56-302. Dan isi berita pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29/9/2026 lalu dekat di Senggai Bak Rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Nadai dipadah ke Kemayan Inggai serta Kemayan Nganjung dan penerang ke Sile oleh oleh bertelepon ngagai Elina 010-97-56-302. Ya, pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email. Ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu. Boleh 013-862-8422.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Okay, macam pesan ke Skeletor Rimai Cagat, tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai pagi hari 2, yang nyasar itu. Mawang lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Jadi ni yang tu dekat Dianjung kena pagi hari 4/1/2010-2026. Lalu pesan ditujuk ke ngagai semua kawan belayan di Tenggelam, Semunjan, Sekenduk, Menggelik, kawan belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, dan Lagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti Naleh di Rintai ke Dito. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya Empu, ianya di Mawang Lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Lalu penerang ke silik telefon ngagai anak ayam Empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/2010, artinya ni yang tu di Senggai Pegilam 30 hari bulan 9/2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Telepon ngagai anak yang pun di dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai, kami bisa diterima tu pesan semayang 100 hari atau ke Gintu 100 hari ni yang tu rumah Awing atau ke Rajan Anak Laga pengawak dekat diatur 3/10/2026, yang hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Sami Anak Rambu di Merindun Paling Kelili. Ya, pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemuka ngagai kami bak YFM dito. Pukul 7 tu lagi kita boleh dengar ke program Aram Mansang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, itu bisa pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muain terbalu ni yang bilo anak jawi tau ke indai ingai. Jadi pengawak ngetas ulit serta main terbalu 2 hari bulan 10 lalu ulit dekat Dewan 1/10/2026 baru main igang Sungai Selepian baru Bakung. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kawan belayan di Bakung berkenu sebuti ngau kawan belayan di Suai serta Nia. Jadi kita ke dekatmu penerang ke silet telefon ngagi Linda 013-4991-256. Nya pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi, kita pula ninggal ke Aram Mansel. Ninggal ke finalis ACSJ ke 9, 13-10 tu. Betul, di rantai pengingat manis, Ramles Water.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Bak pun program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di gereja kita subak kita patut atau kau ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman, nanti kita mada bala Cina Yakub Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Yakub tu Yakub soal kita ninggal ke gari kita itu lama. Erti Yakubnya utai ke dikena kita itu lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyuruh kita Kristian ya awak ke kita ngami ya ti ke baru buaya ke lama. Buaya
3: fe. Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Thread Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngga utai tumbuh ngga bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
6: Sama bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sang. Sitik program yang akan dikeluarkan hari Induk Upis bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke berdagang ke ikan masin dengan pekasam ikan. Ianya Encik Chai Chong Kiang, air rumah migang, rapat, pantuk, Sri Aman. Nggak tahu aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang lagi randau program Araman Sang. Jadi randau kepeduai ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siku usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang Encik Chai.
7: Terima kasih Encik Encik Di.
6: Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peningah program Araman Sang. Bekini nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat enggau pekasam ikan jelawat.
7: Okey, pun ke kak jelag jual ke ikan masin no pekasam ikan jelawat tu starting hari Subak om maya om 3 cuti sekolah. Maya ada pengawak nyari alu jala start berjual lah bapa salah tau dia bertamu lama bapa salah tau. Indai indahnya sampai sekolah banyak indai kualu ambil alih sudah aku jualnya. Ya, starting jual salai, tanya baru ikan masin jelawat, pekasam ikan jelawat tu lah.
6: Ya, bapa lama nor udahnya, ya, udah ngepun berdagang ke ikan masin jelawat ngop pekasam ikan jelawat tu.
7: Ti, nor aku ambil alih hari apa aku tugas tu, dah habis 5 tahun lah.
6: Oh, 5 tahun ku udah lah. Kira tahun 2020 serinya, Mister Chai. Amanya nyade nyata de cecai nama kebuan wan milih ikan jelawat dijadi ke ikan masin gao pekasam tu.
7: Okey, to sebenarnya ya bisi cerita. Okey, ikan jelawat tu, ikan masin jelawat gao pekasam ikan jelawat tu startingnya siji hari Lubantu. Dulu suka siji Lubantu bukan ke ngagak ikan masin gao pekasam jelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar, udahnya jampu kuantiti nak ulih temberik ke kami ke jual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus, engkau yang beri dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena, nak cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami uji agak kediri, apa pun lalu agak kediri, udahnya sampai ke datuk lah kami agak ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tu.
6: Oh, aku rengkeh tak nyak luan tadi alo ngadu ke diri boleh ikan ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu ne. Oh, namanya jadi ke datuknya dua ikan jenis produk ikan jelawat dengan kan wanto ianya ikan ikan masin ngau pekasam. Se namanya kan ulian wan terang kebeza ya kedua itunya tadi cecai.
7: Ikan masin tu, ikan masin jelawat tu, ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat, ya bisa campur gawol ngau daun kepayang ngau kerau untuk kayak masam dalam 3 hari punya. Jadi ya, nyari kasam.
6: Orang kaya kesoalan punya tadi ni, Mister Chai Ulian, nuan ke bala peningkat kita, bah program Aramanzan tu, cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat, ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas bapa penemu kudu itu benar atau benar berbeza. Ada nak cara kita kan jadi kita dia pun nak sebahka ya, Mai. Ya, teh buka contoh ikan masin jelawat tu, bukan ni yang Mister Chai?
7: Ikan masin jelawat tu, yang ngagak ikan ya sama, mina ujungnya udah rendam air garam nama semua ikan masin tu ya sigi nadai campur ngau daun kepayang dan ngau kerau nadai udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisi gawal ngau daun kepayang ngau kerau nadai tetak dulu dan yang baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau kerau nya nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja lamanya rendam dalam air garam.
6: Oh, kenapa nyata dia nak cecah ente bekam ambil kebandian dalam kandang sehari berapa ngarang ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu?
7: Dalam setakat tu, dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod. Isi 80 bungkus untuk ikan masin. Adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
6: Nanti bakal nanti bekas sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran ya?
7: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
6: Oh, 500 gram. Pekasam,
7: Hanya untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
6: Ini yang namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
7: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agak Lipapa, Lipapa supermarket, Lipapa Seri Aman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin, Batu Kawar ya, dan Lipapa Maliha, Kucing Dian, Lipapa Tasik Biru, bau yang latest ya opening lah. Udahnya megak bisi Lipapa Senyawan. Udahnya mengaku kaedah pemasaran ku bisa engkau ba WhatsApp ataupun Facebook.
6: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadinya duite jenis produknya bisa ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya, betul. Dan selain pada supermarket yang tadi dini kayaknya
7: pasal lacau tamu dia. Udahnya bisa bisik gak orang bukai ke kang angkat hari kami, kami pun bisik supply kan.
6: Oh, arti ya tadi ente buka contoh tadi orang kesigi aloka terus meling agak line on one memproses tadi bisa
7: gitu. Boleh tapi mesti buka nanti bisik quantity ke dalam quantity yang besar. Wajib ke order tumu sedau kami packing. Laban tadi tu kami memang produk yang berdau siap. Order dulu baru kami boleh packing. Penyampau ke dekat kita.
6: Oh, kenan kenya tadi Encik Chai, bekas contoh tadi ikan jelawat tu berkeni, nuan tadi tu sikit bisa nupik ya ke ataupun bisa orang nganjuang ke nuan melayi ke?
7: Narai tupik ke diri, lapan risiko untuk bertupik tu kalau tinggi. Lapan nanti bisa ikannya bisa sakit, yes, atau sikit berbuangnya sikit mengalami kerugian lah.
6: Oh.
7: So, hari ke nanggung risikonya mai aku terus ngambil hari toke ku baserian.
6: Oh.
7: Ngambil ikan fresh yang frozen. Udahnya dia nganjung kita baru aku ngintu ikannya.
6: Iya nya nganjungnya berapa kene berapa takah hari ini?
7: Dalam seminggu mungkin dalam 100-200 kilo.
6: Oh,
7: dalam seminggu nganjung ke rumah.
6: Ke rumah kita ya. Oke, tadi sare itu yang nganjung. Adanya berapa hari nuan akan selalu diambil nuan tadi nuan memprosesnya sampai ke nuan uleh nganjung yang agak supermarket.
7: Untuk tempoh lama proses tu. Oke, starting ke contoh pada sare itu aku ngambil ikan pagi lah aku akan nyentuh ikan ikannya. Bagi-bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut kena 50 ikut banyak. Mesti kak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nyual ikannya.
6: Oh.
7: Nanti kurang hari 1 malam. Apakah contoh 1 malam ya kita masuk ke ikan masinnya Nathan. Melainkan kita sarito meli terus pakai 4 sarito. Hanya engkau boleh.
6: Oh, itu ya tadi kak ambil berapa? 2 hari ya nak? 2 malam ya.
7: Packing oh. Ya baru boleh nganjung. Sudah oh. Packing dalam nanti lah nanti quantity mimit. Dalam 20-30 bungkusnya dalam ini buat data sehari lah. Maybe sejam dua kena dah boleh siap. Contoh sehari dua harinya maybe contoh untuk bakal lipa pasirian lah. Ngambil ke contoh lipa pasirian sejenis produknya contoh untuk ikan masin jelawat ya 250 bungkus, pekasam 250 bungkus nya kami ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan baru ku ulang nganjung agai supermarket.
6: Okey, bisa pekerjaan wan nolong wan
7: nadai kediri jumina packing aja inai ku bisa ngau lah laban inai ku yang ku nonya cara ya lebih bekeni nyau lama kena orang. Dah nemu cara ya, bukan ni kan letak ya, bukan ni cara jam dalam masa yang singkat ya boleh pack mayo lah. Dalam sejam kena maybe dalam 70-100 bungkus.
6: Wow. Keterubah nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin kau pekasam to cecai. Nama antara penanggol ke udari tapek nuan.
7: Penanggolnya salah sikit ya pekerja lah. Kerja tenaga pekerjaan ada cukup kapan itu pendak pedes kan juga orang ke gawa atau bukanya nyamai anda mayo orang sekeliak bisik pun ngaji orang dalam tiga ikut tapi sehari itu nurun pagi lah alung ada tay lawan pada punggung kau sedang ada tak.
6: Tapi tak kata uliah di kerja kenuan mengenai nuan bawa lah itu uliah nganjung ke kedai kira uliah
7: kira okey ulah dahnya penanggul ke lain ianya kadang stok ikan tu kak terputus lah terputus bekala dahnya kadang garam kasar pun kak terputus bekala
6: supply ikan yang tadi berapa itu supply yang inwan
7: sikok ja lapan rega yang dalam pasaran ya ke paling okey buat kami kebukanya yang pun rega kak tinggi minit so kami nak ngambil lah laban untung nanti ikannya tinggi mimet hari kebukai untungnya pun dah berkurang utai tu ngagak kediri magang ngambil masa udahnya semua proses kediri magang nganjung pun kediri lah
6: ini lah. Ya ke garam yang tadi ini kini nuannya dah uncai dah beli ke sikit bisa supply ke
7: garam yang kami beli pasar itu, pasar lacau itu. Ya, tidak bisa bisa nyualah alat cawat itu nadai kami pasang juga baserian, leban seriannya sedikit punnya supply garam agai di pasar kami lacau itu.
6: Pun saya ngah bala peningah kita bantu ke kalak di bulan wan. Kat bantu ke bakal contoh latan ke.
7: Sekat total dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu. Kita dibantu sedak ya bisa stainless steel double pouring key lah. Udahnya vacuum packer, freezer, udahnya kajian nutrisi, jangka hayat produk. Mereka bentuk ngau pelabelan lah, sticker lah. Sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku supaya agak kasam to si survey. Tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak hari bantu tu, ya bisa bantu ko vacuum packer tu. Ada di kinian ko sama aku ngagak pekasan tu lah.
6: Ya, cik nama latihan ke kalak ke udah kalak di pelajaran awal, kemudian udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasan ikan jelawat.
7: Tu bisa bak semanggo dianjurkan dianjur oleh pelihat pusat latihan industri asas tani semanggo lah. Tapi pelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya udahnya yang pun bahan belajar yang pun bahan betul pengawet lah nak kuliah asoh ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
6: Kemayan lawannya tadi dia mesti cair dia latihannya lama dah.
7: Nadai dalam tahun tu bulan 8 di nasilap pula.
6: Ini baru nya lah. Ya namanya nama jolatin wan kena ngemansang kaget projek berdagang ke dadu wan dia tu.
7: Dia tu dalam plan ko lah, dalam planning ko ku kang agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat. Dalam reti ya dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin. Jadi sardin kenyak lah. Dan yang boleh aku masuk dalam supermarket kebuka contoh macam pale kita pun nembukan. Yo pengunjung, mayo customer, mayo pembeli mesti wajib pakai pale. Dan yang ruin kedua.
6: Kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia donuan dia tahu nanya kira jual tinuan ke kak di atuan nuan mbak masa akan datang sila deh cecai ulian nuan mereka cakap perancang agak bala peningal ke bisa jual hati dekat bepun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasar ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasar ikan kaya nak semestinya jelawat kena.
7: Boleh ya. Siti anak putus asa lapan ku keliak pun disi asai ke putus asa lapan kulit nanti cukup dah yang maya nyak bedau si untuk nemu cara ke melahirkan sama semua yang maya nyak disi kak asai ke putus asa nyak. Tapi mengenang ke tik pun nadai ngejar teh tu nadai income bukai kan nyak lo terus kajak udahnya terus kajak ku mendak cara orang impikan udahnya belajar ngambil ke cara dirimpu paling laju oleh proses ikan mayu agi au ke nadai putus bekalan nang putus asa aja lah nang udahnya untuk orang yang ke jual nya start berjual anang sari itu nadai jualan kita ialah alu lembau anang lemit tulang. Mesti ke
6: terus menerus nak. Anak mudah mengalah. Kami dari Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak mereka besar. Terima kasih kepada Edward Encik Chai Chong Kiang laban mereka awak atau kebeluan kemasa berkongsi ke penemu ngau bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kemukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik orang bertanam bertupik.
3: Sada Lemai Y FM.

Lama-lama itu kami nabur ke berita hari YFM. Serba tu bata berita. Pukul 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawal timandang ke usul KSP kebagi setiap pengawal berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temuk diatur pergila. Lalu tu isi berita. Pukul Sarawak ke boleh 116 bilion ringgit. Jadi kemenar ke Kenyau di tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari. Patut dikenak nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawal ti oleh mindah ke teknologi ngau penemu oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pembangsang industri di Kuching bintulu ngau miri megak udah muka peluang dua sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah rinya company di menua tu patut ngawing ngagai supply chain ke besai agi ianya ari pengawal ti ngeluar ke barang engineering teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Pengawal ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut oleh ngasih ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawal tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah ditukuh ke yang kau menentu ke seraka pengulih ngerja pengawal ngau peluang dagang. Programnya ngemporuk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu megak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawal berkongsi ke penemu, ngau pengawal randau dagang, no berarti kautai ke diguna ngau standard industri. Perintah Sarawak sudah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mada ke perambunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi beranau ke pengawal dikena narit orang meranak ke pokok ti berkualiti serta besar empas yang kaum pengawal ngeluar ke barang-barang ti maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa ke bersih ngau sektor hiliran ti berplasar ke teknologi. Yang dia ke perkara ti boleh nyukung pengawal meranak ke pokok ti setiap megak dekat di kemerankah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai meribasa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawal ti mandang ke usul pansiak pengawal ke ngatur baru sita ngau pengawal berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawal berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembok diatur pergila. Pengawalnya ke diatur Kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawal Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob Bantah tau ke sukung ngagai usulnya patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my tau ke dikirim ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak sebedar pukul 5 lemai pergila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak tau diserah ke terus ngagai opis pengawal berpilih menua Sarawak. Penerang ke sili agi tau ditanya ngena nombor hotline KSP Sarawak 082-254-233 tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita ada tu menung mending ke berita hari YFM.
Mensia mayu di pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti berungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Snowden Lawan madah ke projeknya dekat bersambung ke Mudim Tuba Ipoh Ngau Mentuk dipejalai ke Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW bergulang Ngau Opis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik Ngau Opis-Opis Perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar Ngau Menggeri. Yang ngarau ke projeknya oleh dipejalai nitih ke timpuh, kena ngemansang ke pantuk, serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayu berkandang menuanya. Dato' Snowden maksud ke Jakarta berprogram Randau Ruai ke diatur bak rumah Acang Mumin di Mudim Pantuk Sri Aman. Sarawak Undang Gansai Opis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC nambah kagi Spectrum Telecommunication. Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jelahin Rawi pada katuk dikena ngurang ke penyekut network tiba-pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawal di nyaga pemanah infrastruktur telekomunikasian megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawal penerit adat diulih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangkat guna ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telecommunication berunding ke pengawal guna teknologi multi-operator core network MOCN dikena nambah ke pembesai bungkur ngau pemanah arus telecommunication. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai berlalu ke bagi projek ke lebih agi berguna ngagai rakyat. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Hasbi Habibullah madah ke Prabu di diatur ngau siliak antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai nya berguna benar dikena tentu ke projek oleh dipejalai ke ngau lancar. Tiap bengkah projeknya patut nengah sekedar proses di berengkah repasi ngau pengawak ngadu ke tukuh projek lalu ditangkan ke ngau pengawak ngeluar ke tender sebedar projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuh projek kebedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Keregal ke meri awak ngagai projek di benuang dipejalai ke. Projek itu dah dikemudarkannya di kawan projek Jalai Kubung Ulu Penerwan ngau Jalai Limpaku Pinang. Dato' Hasbi masuk ke Jakarta buat program tuai bergulai ngau rakyat di lalu nyari pengawal dan nyerah ke agih belanja projek MIT menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim ngau mayu macam budaya patut sama diperundang ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuihian madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebuan asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tau benar merimpas ngagai pengerai mensia mayu. Kelimpah harinya mayu macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawab negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang pada ke tinjau, tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di Kuching. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak UNIMAS bergelang ngau International Academy for Design and Health. Kedengujung ke berita tu batang berita baru. Pokok RM116 bilion disadar mansun ke untung ekonomi ke besai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke-7 dekat tembok diatur pegilak. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Azrina Sabri. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sapa, dekat Mai Kulai, trofi Marut Bilang. Ma adugrah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemarut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemarut Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sundown Project Teratai Biru. Sundown Lemai YFM. Bergelang aku Daniel Stephen. 29 bulan 9 2026. Hujung bulan 9 kita bergelang tahun 2026 ke Hadiarto. Okey, Asia Games kontinjen Malaysia. Kontinjen Malaysia dia tu bertangga ke 10 hari 40 lebih kontinjen. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentu ya China tu segi kontinjen ke Kering tu. China nak ke Kering tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu kebukaannya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ketujuh, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia yang tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontinjen bukai ditinggal ke Malaysia yang tadi. Kalau Malaysia nak ke Diatuk yang tadi, sudah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu ianya target sebenarnya tu kira ke sudah boleh dicapai meh target 6 medal emas bah Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh Shima, Desat Madang Bungai.

0: Gudian malam hari Andrew Body James ke sekali itu. Kita ininya ke Mainasa Ramban, orang ke Ramban ke kita malam tu ianya Belayung Isau Begina. Ianya hari nangga dulu lubuan tu.
1: Nya aga baula kual ga asanya kual wae. Kubal nama kubal de betaya tangkal.
2: Ae kubal ka

baru ati kami nae nyamae. Kubasai nae bae jadi desi ngae ngae.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

Okay, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM, saya Iman Sadarmai, hari itu. Okay, Sarawakku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Dan nangkan kena lagi bisik baru Sarawakku Sayang ke sekali itu kita nikit baru. Nikit ke atas baru ke sekali itu kita dekat ke muka. Sarawakku Sayang di muka. Dua, nyentuh anggaran 14/10/2026 bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi Sarawakku Sayang tu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 3/10/2026. Macam lah mereka dekat dipandang, dekat dijual bekas Sarawakku Sayang ke sebedau tu. Lebih kurang sama ya Sarawakku Sayang. Minat tempat ngau mega hari bulan ya ke bisik berbeda. Serta mega prize lucky draw ya ke bisik mega berbeda. Kebagi prize grand prize ya. Okey. Sarawakku Sayang kita dibuka. Sedia kita dua nyentuh ke 14/10/2026. Dia ke Launas Empire tinggal kenal.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah dipedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba berpangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih hebat pangkat tau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Andrew. Temukan ujung ke YFM bersama Sada Lemai kita ke sekali itu atau ke kesari itu. Okey. Ninggal ke kita dengan lagu Ari Silver G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Ania. Dengar pesan aku. Sada Lemai nak tu aja ke sekali itu. Selamat malam. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari itu, 29/9 dalam tahun 1972, Raja Permaisuri Agong ke-5 Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdul Rahman sudah dipadu ke jadi Chancellor Universiti Malaysia Kebaru. Pengerami di Paduka itu diatur dengan penuh puasa serta adat bagi Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya ditikmatakan 2,000 kurang bagi menua itu dengan Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Malaya, Profesor Unku Aziz tinggari ke universitinya sudah maca surat di Maduka Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Malaya lalu timpuh mengkupno atau ianya bapung lama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tiba diuka jadi Chancellor Universiti Malaya itu sudah nempak nama bajalai cerita kebaru kala ia siku Indo kecubah mengkupno ke bangsanya di menua itu. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi dari bedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: The Good Life Suggest。
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

ngapun ka wak pemerinang malam kita yang ke malam to lagu kedai baik Gilbert Agawong ngiga pancar panas malam. So malam ke semua belah peningat kita kenang lagi mengkang begulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari tumu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya, pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ningat ke berita ke ditabur terus dari kota media di Kuala Lumpur. Mulai baru begulai ngau kami YFM Iban Nariku Chiang bawa pemerindang malam. So program kami nadai mayo berubah kalai bak jam keterubah ngau jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita bak penglama dua jam kita gulai bawa pemerindang malam. Di jam ketiga kira ke jam kepenuh di pemerindang malam kita aku dekat mic kita ningat ke galeri artis ke dikeluar ke Rajesh Bukir.

Tangkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari lagi Nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Jika nak berasa ini pejam encelak kita sudah akan nyingkang ngagai bulan 10 ngarap ke kita seruran gerai. Harap kita seruan begulai mana ngau pangan diri. Memang terus gulai sejalan ngau kami bawa YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ngingkas ke diri.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Sapagi Enti Ukai YFM terus merenang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi. Sebelum kita terus ningat ke kami ba awak timang kerabat tawas lagi berkongsi ke berita atau ke info tu apa ningat kelebih lagi mai kita berhati ni dalam tahun tu tadi berpuan hari bulan 1 nyentuh ke bulan 9 ayuh program tau ke pengrami ke bisi diatur ha tengah ke menua kita ya di Kuching. Jadi jam ke diatur Kuching Lights ngau Floro Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland aku dah bisi diatur di Bandaraya Kuching inya ba Taman Botani Sarawak berenggari 26-28 tu tadi. Dekat terus diatur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nak dekong gaumeh harap ke tahun baru ila uliah ngatur tau ke ngagai agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu tau ke mandang ke gaya pemanah gaya andu atau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Kedah pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk ke ngagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran tau kebapalan MBKS di Kuching. Ya, kalau ya pengawal Kuching Festival tu ya mandang ke mayu macam pengawal dagang, mandang ke pekiat isukan, cosplay serta mandang ke mayu macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi ba bulan 6 dah kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengrami ke dikumbai Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengrami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Kelimparannya moga pengrami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan mega dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bau terus dari YFM Iban di Kuching lagu Ari Stanley Puah pengingat lama.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, peringat pula dengan aku Min Meliza Ryan, buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke Pengawak nyokong pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak, kelebih lagi dengan pelajar pemansiak dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meraih awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngena pengelandiak ngap pemansiak tidi pejalai ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu ianya sains veterina yang kaum pemansiak berkawal ngau nupik lembu ti berguna kena nyokong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama, Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang kebesai agi ngagai raba nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayuh agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah yang kaum sejarah perintah banting yang berguna benar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah tu ukai seminak ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila merti ke penatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agik. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantu ngau pemansang sitik-sitik tempat serta raman bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ya maksud ke jakut tu mayan terima penemuai meribasa ari kaban akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isi bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak... ...ngenak jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia, JIM Sarawak... ...mindah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biamin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu... ...engkau Kompleks Immigration Custom Quarantin engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngenak jalan entikong Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Irian Jaga bergulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembok kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekola 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembok ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Tenagak kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung laki.
1: Amat tok manah nak. Nah, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinyau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nah, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matanya ni. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bungai lagu berpadu nyawa kedibai Heli hingga Wendy Bungai ambai ke Sulai Mai jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Selamat malam kepada peninggal kita yang kenyagi reregap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni agi ngigak pemakai nanti tungak ke bandar raya Kuching endang ya bisi kedai tau ke Palandur kita makai kenangnya 24 jam dibuka ngagai mensia mayo. Kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Kita endang ya seluruhan bekali enggau radio atau kesuruhan ningal lagu atau ke milih muzik ke nur kita ngelantang kati lebih lagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau ke bisik kita nya tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai lalu duduk dalam kereta lalu meningal ke radio. Ya, nyak megaya pergi hidup ke mayari, lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai kak tindu, angkanya bisik. Kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu, lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini, kita ke pemisi. Tau ke cuti ku kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambil permisi andur kita ngenat ke diri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya mayu kebenarnya cara andur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal engau kerja jadi kita yang ambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina kak ngigak pemakai tang rindu rawun rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya bas Siti Indur lebih maya malam hari. Ya, bisa megak kita itu tadi rindu berjalai batebiang tasiak maya malam hari ini hanya umai nadai bisi laban pengrindu atau kecara siku-siku orang ngigak penglantang tu ndak sebakal nih bisinya tadi lantang hati berjalai batebiang tasiak lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalan bertebing tasik maya dini hari seraya ke nganti mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari acara kita siko-siko milih nur kita yang lantang kati nur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati rempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningang. Ngau lagu ku dah ditusun aku ku nak merindang kita ke malam tu kita ke empai tindu. Angkanya gi kiru atau kagi kisu kini bak sebelah dapur. Nembuk ke pemakai kini ke malam tu. Atau ke kita ke benung bertungak berandau ngau pangan diri. Baiknya berandau bertungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke maya hari nur kita itu tadi ngerapir kaget kawal kita yang baiknya menggulai dengan dari sebilik atau ke bala kabar lama. Ya Ika saya fokus sekali itu lagu ke dibak ya Ceng ngaliang ngaliang.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdahul ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa hati setegal pengerindu orang bukai.

Okeynya tadi lagu Kedai Bayi Raban Masterpiece Menyadi. Dan ingat kita ke Diau di Peliliah Menua Betong Lingik Menua Betong Tau Sampah Datai Meda IC SJ 3 hari bulan 10 2026. Kalau SSJ ke tahun tu dekat diatur ba Dewan Stephen Kalong Ningkan. Jadi ia tamak tak kemasuk andang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita ninga ke galeri artis Bugulai ngau Rajes Bukit. Ya, ke sekali tu lagu Kedai Bayi Pretty Nina melekat ke diri.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agak ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

aku perangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertungak belakang. Ndak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampan habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina Mike merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam jula ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengangai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okey, lagu Kedibaik Veronica Natasha. Simpak nak bertampung hamai jam kita 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah gate kita ke dia tu. Apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peninya. Angkanya sampai pulai ke rumah kini. Apa yang megak kita tak berhati ke dapur. Kita ni angkanya nak ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Apa yang megak merisa malam ke walaupun ingat kita ke benuang kerja shift malam tu ni. Berjimat angkanya baru temu nembuk ke shift kita ke malam tu. Tau ke baru aja dekat berengkah gawak. Aku lebih lagi kagai bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak angkanya kita. Ke surah negara mega serta hangbuan penyabar ke tinggi ni labu maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital jama ke dia tu. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peninga tu lagu Kedibaik Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngau lagu hari data dara tampun puji.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalan.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedatangan kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar, selamanya ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bakal selamat bulan jauh aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan jauh aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti arus telefon kita ke malam itu, ehnya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nganti arus telefon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Semalam Nick, no Rita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okey, au. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu umur masing-masing nuan, leban uling limpang geriri, limpang kawan nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how, Nick, leban uling beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pumeh, madah nama, jauh asal penatai nuan tu, ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
2: Bah, keterubah, kumrik sama malam, guys, semua balap ringa, biar magang, guys, Nuan DJ, aku merik terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udah ngangau kaku Mbak Randau Simon Galeri Artis lah buka ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingginya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
1: Kau biar deh.
2: Ya.
1: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu jane.
2: Ya, bisa mix lah kau tak kenyamnya.
1: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan punya korannya. Laban cuma itu kemana ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu ni Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kemana ya. Siapa Nick Ravensi itu? Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi di SMP tak tahu kok aku lemunya. Nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban ketua di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu dia gagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nih, nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, Al. Oh, nama dah kediri, pan mix asal dari Suang. Kena sama tu lah, apa aku dari Suang. Baru nemu, kenyak mana baru nemu.
2: Nah, ni, pengelama aku mulai sekolah. Baru nemu ni ya.
1: Al, tidak ada yang nanya sebuah nih.
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
2: Ya.
1: Okey Nick, jadinya ya benarnya teman aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami, di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Nih Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Kena puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua tiga itik lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi tu beranak pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID, saya ku.
1: Udah COVID, tuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey, okey Nick, tu amai balap dengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak gue beda kebuka ya, dengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Oke, okay, lagu yang Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Oke, okay, Nick.
1: Iya.
0: Ngarap ke malam dengan turin nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, okay, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama amat nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta nuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu. cerita tu. Apa nama? Nama belakang Ravensinya. Subah. Mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekali habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi city band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. Diambil aku baru kenyak lah. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh kepada kawan lah, kenyaknya tu, Pak.
0: Ya, akhir-akhir nama band tu sebab, lalu diambil nuan, kesan itu, jadi nama pentas nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey, Nick, maya ke aku tadi, laban tua tu sama sekolah dia, Nick, maya tua ke lagi belajar sama sebab, nak kalau aku menang nuan tu, aktif ni orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya, udah aku ke habis pemenang sebab nuan kau aktif bersekolah, aku berkini tu. Ni maya nak berengkah aktif ni orang pun belagu tu ni.
1: Ya, maya bersekolah tu. Lepas kita kesenia. Saya ku 4 tahun. Dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form-form ni tadi. Bisa gaul-gaul bersekolah. Biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah gak orang berpekit belagu apa semua ne?
1: Ya, bisa bermain ke gitar menyata deh. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dembiak baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba. Yeah. Punyo dia kita bakal club music kena deh. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitar dia jam tu sih ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa gak aku gawak ke Melayu dah lama sebab pemulai kurinian nyak ke start aluatif lah. Tahun 2014-15 kena lah. Main ngeband mula sebab nadai lah pun aku main ngeband sebab pun bukai gak nama tu bukai vokalis deh.
0: Bukai vokalis.
1: Cuma main gitar. Jadinya tadi nyo dah bisa ngelalau mimit-mimit. Nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so kalau kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: iya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari subah nyata nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari nasi musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu Timpang tu sebenarnya lagu kesige mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergerak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Baplutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tak deka di pansuat ke 18-19 kenya. Tak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama diregal lagu nyu dah disimpan eh.
1: Ya, masih dalam
0: 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nyam lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyam lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivia nya MV gagak ke video clip.
0: Piane. Ya. Katika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngaga leka lagu tak ke Visivia empu?
1: Lagu Timpang tu first single kutu sige digaga bisif ya. Kau ngutiun sige lagu gaga ya.
0: Okay,
1: lagu ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya, buku lain agak.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja mana?
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tersuba.
0: Bukan ini nampak mau ngoyak tu deh.
1: Laban VCV ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari Uluan Napnyen ke.
0: Kaban sama kaban ke
1: orang bukai sikit bisik petalian darah ngaku ke pihak VCV itu tadi. Aku tu tadi laban medak ya laban ya udah dulu munyi kau kita nya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban kenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi
1: ya.
0: Tambah nuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nada ke salah nguji tarina ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya sige ka laban sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan kuda nyebut nuan tu kais menang nemu belagu nuan mega landia bermain ke alam musik bagi gitar sini Rick Nick.
1: Ya nak gini lah landia tapi uliah
0: uliah uliah ne uliah lah landia maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ne Nick.
1: Ya, betul.
0: Okey, Nick. Jadi tu nengah ke baru lagu tu, tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet dua apa tu Skylar King kita nyebut nama ya betul
1: ya Skylar King
0: so Skylar King
1: single keempat ku
0: ada
1: pengrino ni
0: ya ada pengrino betul
1: ya betul
0: nanti daripada aku by YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu masih ya, pengayonya orang ke medak tu keningan lagu tu okey Nick lagu tu nampak randa tu tu dengar ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: dia. Okay, lagu Adan Pengerindu Kedebaik Nick Raffin Singgal Skylar King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke dibai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube. Kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayo me rentak lagu tu nah, Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, pernah aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni. Bapa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu. Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Iwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Palak. Leka Ngau Tiunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kitanya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindonan rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak baca carta sepajuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyame lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agaknya laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Itik duet kebukanya

0: dito penyanyi ari Semenanjung kini penyanyi ari benua luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngan balap dengar tu Nick siapa penyanyi dikerindu ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya sige bisa lah idola masing-masing ya. Tapi baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuan lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setan nama lah.
0: Sekedak ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Don Romeo, legend kita mega baka Luciana Urai, ngau balas Stevenson, kurin Logan ingan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemar dah nak rindu ke penyanyi baru tu ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi baka ya nanti baka dalam Malaysia atau nanti baka penyanyi bahasa Semenanjung. Kau ingat dengar lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza? Berkenyamkan nanti badannya luar atau menua jiran kita lah Indonesia. Kau ingat dengar Gejudika?
0: Ya, ya sekedar hari penyanyi ke diingat kenal anak kah dia atau mimik kenal dia?
1: Ya betul. Mayu. Nyalah rintai ke kita ingin
0: apa? Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri musik teban tu Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan kongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban lagu kita iban
0: ya.
1: Aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita menziar semua bisa pengurang tapi betul. Kita sama-sama belajar, ambillah kritikan ke membinanya hari kita ningal komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas kualiti industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul. Orang boleh medak. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semua lah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai dia tu tua-tua. Mungkin pai maya tua leban natup tara tu bisik maya tua kan ni kayak kenalah rezekinya rezeki kita sikau nya nak sebakar deh
0: betul
1: cuma kita nganti maya aja.
0: Okey ni minta nuan nama mimi leban nuan ko dah nyebut bakalnya jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu tapi minta nuan komen mimi
1: aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar lagi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyati ke nama tu nyati ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
0: betul kenal aku mada industri muzik kita ini ya
1: betul.
0: Jadi nya kira-kira penemuan meh hari ke nuan ke mada industri muzik kita ibarat ke kereta okay. Nick kita ikan dengar lagu tu Nick lagu Ukai Keterubah tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba labang ku udah lagu slow aku selayang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu
0: Okay Nick ngarap ke peringat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru agak bisa kita buka kan ditanya aku tak tahu juga tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih dengar. Lama lagi terus saya kulai sejalan ninya ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kata kita jual lagu Terina Nick.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukai nama playlist aku nyonya ada pedak aku ki. Bukai nama laman lagu dato. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudi lagi Pengerindu Naratai Wadana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa dua itu agak lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngajak bala nembiak kebagi. Sidak kerindu bapak ngau lagu tu tang nyangkanya dia tu nyak bedau bisa kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangkanya nuan bisa pesan menuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiak rebak baru lah. Yeah. Ya kebisminat minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida SG bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Yeah,
1: tau juen aja nanti nyema bisa orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpekit. Laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban boleh gak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ulek ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nyame mayo cara me dikenal sidak ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngak bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini yang kau boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi jadi entik baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua namanya Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Iya. Oh, jadinya meh nyamai sedaya nanti kan mau berita baru-baru update Rinwan
1: ya,
0: atau follow Nuan add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nick.
1: Ya betul.
0: Okey, oh, jadi nyamai Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peninggalannya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu untuk menyetong ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick, ya. Kita dengarkan dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengarkan lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak Yolanda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayuh lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayuh ke sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi. Beselang-beselang ke ko ke bisa ke maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gagak berkarya tu ke kan yang datai nan tu ditemu tu ko tua. Nyo bisa ke pansu tanya nya tante ni teh ke sige minak kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, jiwa-jiwa ya, feeling ni.
1: Ya betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini nuan tau ke tajuk lagu tu. Nada yang sobri pala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisi nyait penghidup nuan tu ni.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: 2018
1: tu. Digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Maya suba bisa iga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya suba case ino ke kira munuh diri lah. Untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tere. Jadi lagu tu tere nyangkut paut ngai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte
0: yang tere ya betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak munyi ko lagu orangnya nadai semua orang bawa ngai kita itu arte ya tere nya cerita ya sebenarnya
0: ada mengasuh pri balan ne
1: ya
0: ge bisa ya bukai munyi kedua boleh ngiga mana hage na.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kadon bisi jaku dituju ngage sida tu nik. Okey, nik.
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih.
0: Ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintahan tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintahan tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utanya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah ngambil tidaknya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga me
0: betul
1: biar aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke tiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang bisa juga kemudian lah berarti tahu lagu ni agi bisa dia tahu
1: dia tahu nyo kurang etif ku di jalan nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki
0: betul
1: dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah
0: ya
1: jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah
0: betul kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala pembina tu ungkup di Resbeli ke Pabelayan ke selalu nyukung minat nuan dalam hong belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Ilde selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngadai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai singkang start singkang ku bengkeh sampai ke Sarito payet manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen mayuala lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati ku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kenglama tu aku rasa temegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: Nuan DJ ga.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gleri Artis tu ke malam tu.
0: Okey. Awaknya meh lepas lagu Nuan kau dah jadi juara ngarap ke bisi rezeki. Nyingkang ngagai anugerah cata suara siapa juara kau dah tahu nih, Nick.
1: Ya, amin. Ya, amin.
0: Okay, Nick. Jadi tua nyawa datai bab ngujur anda tua dalam program Gelira Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu pengerindu naratai badan tu. Minta nuan nyada ke mimik tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay. Tak
1: jauh pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okay, ya. Nick. Okay.
1: Aku belanja korang sama.
0: Okay, boleh ya?

0: Okay.
1: Okay. Terima kasih nih lama boleh berada dengan aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita ibantu nih.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berada. Jimat pulai lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih. Ya, jadi nyabinunya Nick Ravensi temui aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Mata ngai tinduak macam

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

0: Berkulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Jentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bintulu Lama, Bintulu.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu.
1: Mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita iti bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nadai jakuk nasib. Tambak kita iti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nya kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuknya tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika Rundown. Lambakan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelau tengah hari.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Munuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah.

pengajar Emiliana Golera Netlian. Sekali lagi minta apa inai engkau mensia mayu ah sama besawup ngemeran ke pengelikun ba sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio.
1: YFM. The 101.3.
2: Nanti diperhati ke jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan bak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulih jadi teladan ngage kita.
3: Jadi bisi ditulis bak jakut dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gerai hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi itu kita berarti ke gerai hati itu yang tidak rangka. Namun kita bisa lebih apa ya, yang tadi tidak rangka, ia berbagi. Ngami kebandingan deh, bakal kebanjir itu tadi. Mayuh kita kindo turun padang. Nuluang orang kebanjir ke suntuk pemakai, lepas ke tegak banjir deh.
2: Nah, tegabah.
3: Tegabah, ya, nah, oleh minah. Kelimpah harinya, kita kindo kan jadi teladan, ianya regas dalam semua pengawal.
2: Begini kayaknya.
3: Arti kita berarti kesudah kini dia tu regas, okay, seminar regas dani kuku. Pihak yang ngadu kane ia kenurun sekolah, pihak yang ngadu kelaki kenurun kerja, ia mega sikal kerja pengawal di rumah. Tu ba indo ke nyadi suri rumah. Tang ba indo ke ba pengawal mega kita meda ya ke laban dia tu. Kita meda kesudah kini tu mayuah gawah dia tu laban. Tak bakal kita keliak, jadi kita keliaknya totally. Sudah kini tu nyata deh nang mayuah nyadi suri rumah.
2: Nang meran ke pengawal di rumah.
3: Nang meran ke pengawal di rumah, tapi dia tu mayuah kita nyata deh penghidup ruang bilik mayuah ba bandal ba pasal. Jadi bini tau ke sudah kini tu ianya mayuah gawah. Sudah ia mega argas tau kesikal lebuah bambik kanak sida kindo megak bisai.
2: Ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya orang Indo ke ngerja pengawal di rumah megak. Nah nanti kita berarti ke tu ulih ada pedak kita beruang bilik kita ya nanti kita berarti ke tu dah hina itu tadi. Ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah, ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak, kiruah begagak ke air kupi kini. Ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu. Jadi nanti ya nak sikal, nak ulih yang ngerja pengawal tu pelabak ko.
3: Ya laban dia tu puan bini kita nak ulih nyak kerja laki, nyak kerja bini nadai. Laban ruang bilik tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawalnya oleh setter, barulah pengawalnya oleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh waktu pengawal dia itu, waktu pengawalku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita beratinya tengah suah kita megak, nak happy berorang bilik. Nanti kita hanya bersawup, induk ke, laki ke, kita hanya tadi happy, gagah kita yang kerja pengawal setiap hari.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Dia aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti hari Pekit dia digaga orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kembai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja atau ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombi ya. Mayu amin sudah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombi ya, atau ke siapa-siapa kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu atau ke bedau semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita daya

0: Radio YFM 101.3
1: Agi mega berkawa dengan Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya bapa penghidup sida. Bahkan ni kita kat lepas hari Penti Pemali itu.
2: Kita ke Arab ke Tuhan. Nak tahu nak 100% Arab. Ukai nyadi orang Kristen pihak jauh. Ukai nyadi Kristen baju. Ukai nyadi Kristen kretien kena selalu disebut bala pastor maya gumpuruk besai kita selalu ninga. Anang kita nyadi Kristen kusuang. Anang kita nyadi orang Kristen jako aja. Anang kita nyadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga ana ya.
1: Aman.
2: Jadi tang kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab Kediri udah dilepas hari Penti Pemalinya. Lalu kini cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bersemiang. Nama pengawak kita bumai, kita bersampai, kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai, bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama utai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buku kudus. 1 Korintus 15:56-58 Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kalah tala ya tiudah meri kakitai pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh andang bekingsiat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak tidak kerja kita ke Tuhan nadai pulai ke pengurgi. Artinya lepuh tuanya tadi bersampi, bersembiang, datai ke gereja, nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas, ari utai kena maneh.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nemak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku ngai betebas ku te. Pedak de ku to. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama aku buah aku sebuah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi Segulai Sejalai.
1: Sembilan pagi hari Gereja Anglika kena ke 30 hari bulan 9. Terbatuk ku beri selamat pagi ngagai semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh dah lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sari tu ngau sembiang. Kita patut beri puji ngagai Allah Ta'ala tiap hari kita. Lemai udah ngintu kita malam tu udah lemai kita medok siang hari tu. Kita mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat dia. Kita sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala, temaduk kuasa apai kami di surga, kami sudah berdosa ngelembanuan serta ngau diri sama diri dalam runding jaku ngau pengawak. Tegal pengilap serta ngau pengelemik kami, biar megau ngau pengawak tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar nasalati ke penyalahnya, ngau lengkok ke semua dosanya. Tegak anak Tuhan Yesus Kristus kuda mati kami, melepas kami dari semua penyalah kami keudah. Lalu sahab kami ngepun ke penghidup kebaru, kemulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu, diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Yesus nyau dekok debai niki ke serga, ia mutus kerunding dekat mansang agai Jerusalem. Ia lu ngasuh bala seruan berjalai dulu area. Dirantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung peniau di menua Samaria. Dekat nyindia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak nerima ia. Leban ia nang seminok dekat mansang agai Jerusalem. Lebuh murid ia James Dwight John merdanya seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lalu ngangus ke sidok. Tayang uyang lalu ngeraro seruaya, sidok lalu mansang lagi siti lagi genturung pendiau. Lepas sidok benar rantau jalai, sikur orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekok nitih kenuan, ngagai sebarang nurun-nurun berjalai. Jesus lalu berjaku ngagai yo, munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tanak mensio nerendur alai ngalik ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangko Jesus berjaku ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pun atau nak berjalai lunusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tawak ke aku meri selamat tinggal kami sebilik dulu. Kau Jesus berjaku ngagi yo, orang ke labuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lemaliak ke belakang, nak tahu jadi nimiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apai kami tidak serga Allah Ta'ala tiap madub kuasa tindam meruan sudah ngintu kami lemai kami medok hari siang hari itu dini yang kami sehari itu apai ngau kuasa Tuhan ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak so kami ngatur kerja kami nundak kepesan Tuhan selalu ngagak kerja dikeridukkan Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, mendatai me perintah Nuan, jadi me penekak Nuan. Maka dalam surga, bukannya mega dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bagi kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana Nuan tiap mempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lamoya. Amin. Awak kalah talo apa anak ngurual kudus merekat ke semua kita, lungi itu kita sehari itu ngau ke belamo lamoyo. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 bukulai ngombala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kudus.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik di

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: Pengerap Pagi.
1: Pengerap Pagi.

0: Hashtag Nenni Active Dirk. Ole dia kita Intel Arilua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. Hi FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Banyak orang nanya, berkenaan macam berita yang sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: macam sehari. Segulai sejalan.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintiung malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di Koya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka maya.
5: Oh, okay.
4: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
5: Ah, oh, 31 hari bulan.
4: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka Koya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
5: yeah,
4: ni.
5: Yeah.
4: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31 28 tu hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke Dubai, Melissa Francis. Noan ku pilih hari semua lelaki, lagu di kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu pendengar bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pendengar. Jadi ngarak ke berita kita mana magang pagi tu pendengar tau ke sari tu pendengar. Kita iba hari kepenudi serita bab bulan 9 tahun 2026. Ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam gereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke serita. Ngarap ke pengawak ke di pramu kita maga mojo magang di pejalai ke serita. Okey, lagi kita peningan yang kanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningat selamat mendiang ke kami bak YFM pihak magang lagi kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magang nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningat ngarap ke sama belak berjimat maya ke berbaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukan ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah bak jam ke terubah tu dia aku dekam renang kita ngah lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pi maga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bis sit topik pagi tu okey ngagi kita ke dekat berkongsi ngaku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendiang ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peninga bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peninga aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai dengan kami bah YFM tentu ya bala peninga ke dia di menua Sarawak kita boleh mendiang ke kami dengan frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar penuh Sarawak boleh mendiang ke kami dengan channel Astro 871 serta maga RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sida ini bujangnya sida getuai dek ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah bekenya megak. Nya kurang udah deluak, udah lubuk numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino urang silia. Bajiak megak. Kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat megak. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
2: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

lagu Kedibai Lizwita Bajia Tuai ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah peningai yang ke baru aja nebah radio pagi tu tau kemasan radio pagi tu peningai. Terima kasih laban seluruhan milih kami YFM. Okay, jadi jam kedua tu lagi peningai dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email nge WhatsApp konti kami yao. Tang sebenarnya peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalan ngelingi dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang Mukah ya. Jadi jalai tidak ditutupnya ianya jalai Setia Satu simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandu ti tau ngasuh jalai tu tadi berdeda tau ke bersekut ne tanja pempiak peninga mensia mayuah uliah ngengkah ke kereta kita ba Menara Pehin Setia Raja upis pentaberan perintah Sarawak bagi menomukah Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ne. Okey nya tadi sekedar jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai habis ini dia ke servis pengerai tinjang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya maga peningas sekedar hari kaunter ia ke BC dibuka maya tu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantuk keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkunjung si ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawal tau ke program ia ke bisik diatur ba program Sarawak Ku Sayang Mukah kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Pepekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup Palan Bias Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megah diselia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai beratur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan beratun,
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngajo ngena email ajo. Send ajo ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Oke, bekenyamai cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan bebatang bagi kami ba YFM ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati itu datai hari mindu anak idi, madah ke pemati baja anak jakung. Baja anak jakung tau ke apai mawah, tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026. Lalu deka disengai berbala mayuah bak rumah Rosli Ujiah. Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026. Lalu deka dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bak pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabin belayan. Ianya kediau bak tinting laleng sebakek udau nyemungan panjai jungkal bebuling tapeng bebuling atas ngau baru mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik ba entulang tawa bala ucuk manggi ba entulang danau kampung Iban Lubu Antu Tanjung Baru Ngalama Pelandua Beduru Pelawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta Kabam Layan Ya Kebukai, Ya Kena Ulih Dirintai Kedituk, Ya Kenglala Baja Anak Jakung ya, Baja Anak Jakung. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi, kita tahu bertanya ngagi nombor tu 013-460-1207 tau ke 013-790-0931 ya. Aku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung tau ke apai mawah baja anak jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu deka disengai tau ke di intu berbala mayuah barumeh Rosli Ujiah serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026. Lalu deka dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebemelayan ianya Tuan Tony Malang Ting-Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau bebuling tapeng bebuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bentulang entawa bala ucuk manggi bentulang danau kampung Iban Lubu Antu Tanjung Baru Ngelama Pelanduak Beduruk Pelawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Remai Baru Ngau Asal Dabuak Nanga Ajau Luban Ulu Ngau Ilik Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik Tanuk Rian Bateng Jemat Jemat Ngau Muda Ba Kucing serta kepemelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala baja anak jakung ya kenglala baja anak jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790-0931. Okey, pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari tum anak Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu deka di Sengai Bebala Mayuh Baru Mai Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu deka di Kubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar melayan ikedia Bak Suri dua berumah Lubuk Jerai Penunus Batang Rimbas Ulu Ilik Ngau Tengah Kemidan Jaya Seratu Sungai Kelampai Seratu Nanga Bangkit dua berumah Bangkit Kemantan Bangkit Rembai Asal Ngebaru Seruai, Bangkit Ijuak, Samuk, Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai, Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asin, Pasal Debak, ngau kapal belayannya kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala seni ikap, tau ke Indai Ulat ya, kengelala seni ikap. Tau ke Indai Ulat. Jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nombor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Ku nanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Tum anak Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke indai ulat seni ikap tau ke indai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Baru Mai Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat di Kubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kaban belayan ya kedia Basuri dua buah rumah Lubuk Jerai Penunus Batang Rimbas Ulu Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya Seratuk, Sungai Kelampai Seratuk, Nanga Bangkit Dua Berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijuak Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asing, Pasar Debak, Ngau Kapal Melayan, Ia Kebuka, Ia Kenda Uliah Dirintai ke Ditumagang, Ia Kenglal seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat penerang ke silik lagi kita tau terus bertanya ngagai nombor tu peninga 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ikan lalu pesan ketiga tu peninggal ianya pesan pengawal semayang ngintu 100 hari ni yang tindai anak amal ni yang tindai anak amal jadi pengawal tu deka diatur kena 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah cahaya anak langkup Kampung Rayu Iban ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ke datai hari tinggum anak amal enggau sedar sebilik ya madah ke ngintu semayang 100 hari ni yang tindai anak amal tindai ni yang tindai anak amal tau ke indai cakeng ya tau ke indai cakeng kedekat di atur kena hari 6 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah cahaya anak langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ke dia ba tuai rumah Braun, nanga Stapeng terumah Birai, nanga Menggiling, terumah Sambau nanga Mingkek, terumah Simon nanga Tutung Ulu, terumah Bulu nanga Ukum, terumah Ujan nanga Spaya, terumah Siling nanga Stameng, terumah Ngindeng nanga Raka ngau semua kepemelayan Baulung Kari, terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta kepemelayan di Kuching ia ke na uliah dirintai ke Dituk Magang pengelola niang tindai anak Amau ya, tindai anak Amau. Jadi ku nandu pesan tu baru peningan. Jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari itu datai hari tinggum anak Amau. Ngau sedar sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai anak Amau tau ke indai Caking ya. Ni yang tindai anak Amau tau ke indai Caking kena hari 6/3/10/2026 ngena cara semayang jam 7:30 lemai barumah Caya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Braun nanga Stapeng, terumah Birai nanga Mengiling, terumah Sambau nanga Mingke, terumah Simon nanga Tutung Ulu, terumah Bulu nanga Ukum, terumah Ujan nanga Spaya, terumah Siling nanga Stameng, terumah Ngideng nanga Raka serta semua kepemelayan Baulu Engkari, terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta semua kepemelayan di Kuching ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala tindai anak Amau ya, semua kita dipinta datai magang. Okey, ya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami YFM, kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Ninggal Ndak Madah.

Yes. Ya, selalu tinggal na madah ya lagu kribai Stella Pilih Peninga. Kini dia nampun baru pesan berat ya ke bisik diterima kami by YFM ke pagi tu Peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Nuing ane Anji tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah nada ya jadi Jonas Kevin tu maga dikelala ngau nama apai Mila tau ke apai Kiss Mila ya udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026 lalu deka disenggai bebala mayuah berumah lidam nanga impit wek pakan kena 2 bulan 10 2026 lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya jadi pesan ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai yud ane nuyeng banumo 0178037944 okey jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki yud Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke apai Mila ya tau ke apai Mila tau ke apai Kiss Mila. Kunano baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Nuing ane Anji. Pesan pemati tu datai Ari Nuing ane Anji. Tau ke apai usin, tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati. Menantu ya Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026 jadi itu deka disengai bebala mayuah baru meh lidam nanga impit wak pakan kena malam hari 5 2010 2026 lalu deka dikubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya jadi semua kebembelayan dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya terus ngagi yut anak nu yang tumpu bernumor 0178037944 ya 0178037944 okey lalu pesan tinangkan ketup ninga pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apai sida ya gadum ane jimbu tau ke jimbau gadum ane jimbu tau ke jimbau tau ke aki ingkung tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 dari bulan 9 2026 jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena 2 bulan 10 2026 ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit lalu dekat di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026 ianya hari minggu ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan diau bernanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga seranggil nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak Kelutun di Mutuk Layau, Sungai Ipuh Rumah Jitap, Nanga Belabut Rumah Sikeng serta kepemelayan yang kebuka yang kena uldiah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai Indairiti tahu ke Bini Camung bernumor 0142726520 tahu ke Seri tau ke Inai Malau 0145758344 tau ke Duliak
tau ke laleng 019-845-3424 ya. Ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari camong anak gadum madah ke pemati apai sidaya gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 8 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu deka di intu bebala mayuah kena 2 hari bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batarajang kapit, lalu deka di anjung ke pendam kena hari minggu ya 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bananga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kamali nanga kain nanga seranggil nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak keluntun di mutu layau sungai ipuah rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke ditu magang. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai indairiti tahu ke bini camung bernumor 014-272-6520 tahu ke Sri tahu ke Indai Malau 014-575-8344 tau ke Duliak tau ke Laleng 019-845-3424 ya. Ini jadi pukul 7:30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebelum kita mending ke berita peninggal, kita iba perinang dulu ngelagu ke Dibai Majestika Gila YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, Dato' kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari 30 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu, batang berita. Sarawak ngemendal ke 11.2 bilion ringgit, kena meranak ke pukuk, nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedar Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu, mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembok Sarito. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukul udah dikemendal ke di Sarawak bak setengah tahun ke terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang hendung remai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan,

Pes pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu Tres Ngau Hap Prabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyungka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansiak ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansia. Tunyeng kawam pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai bro. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturung pendiau, tumu ngelingik mengeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya, Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentap pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kana menua bukai di Nusantara nyang kawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi keberkawa dikeremai ke dikenang ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang ti cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi nyeng kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil kebahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup tujuh pemansiak. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pemberita pengudah berjadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke perambu mansiak baru bagi sita KSP, pengawak berpilih besai ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nyalai bantah tak kesuku ngagai perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tau ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tau kesukungnya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benda mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bas pemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuh ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagai hari pengawak dikena nyukung pemeruan asil berikan. Pengawak ngintu kanando narana utai hidup dalam tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu asil pengeraja asal. Berebak ngaunya Datuk Len Talif Madah berjalai ke projek Timerik Empas Tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi penglantang rama ngau pemeruan rampak menua ti setimbang. Tu dikena nentu ke penguntungnya diasai ke rakyat ngau endak ngerukak rampak menua. Tiap projek patut nangkup tiga perkaranya kelimpah hari nitiah ke pinta ti udah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke aturnya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endur ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagila nyentuh ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Kusayang Mukah.
Nitiah ke penerang Ari Ketuai Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias Jalai ti dekat ditutup ianya Jalai Setia 1 Simpang Jalai Ceria ngau Simpang Bulatan Jalai Wawasan kira 10,000 ikut

orang di sadang datai medak pengerami itu ila. Mensia mayuh dikingat ngambil nak paking ba ndua ti tau ngasuh jalai bersekut. Terjapia mensia mayuh oleh paking ba menara pehin setia raja upis pentaberan perintah Sarawak bagi menua muka Masjid Setia Raja ngapalan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia ngah Brunei majak ditegap ke nengah program Bemukun Sebronio. Program tu ngempuruk ke bala pengari Ari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM ngah Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur ba Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasuk 17 iku orang ari 3 bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, yang kau pengeluar program RTM Sarawak, Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Sebronio. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Sebronio sekali tu mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri, lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun ke terubah 2026. Sejarah sebeda Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke perambu mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu, Ari YFM.
7: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiada menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Serah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: dekat Merecah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak ke kedai tabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Tuo pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul tak kan kita? Kak ke sida ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tertutup dengan nuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
3: sama
4: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari